tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lemari hias meuli di mananya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: RSSN Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssn.ijabar.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Margi Singapura pukul 7 lebih 11 menit. Sinar matahari udah kelihatan muncul deh kayaknya ya. Udah bisa moyen kita. Karena dari tadi kan murungkut ketirisan terus gitu ya. Cuma diangetin dengan jaket. Atau kalau yang suka kopi mungkin nyeduh kopi. Yang seneng teh nyeduh teh gitu ya. Nah sekarang bisa ditambah tuh dengan moyan. Meskipun memang sinar mataharinya belum angkat pisan gitu ya, tapi ya lumayan lah. So, gimana warga Singapura pagi hari ini, apa yang sedang Anda rasakan? Atau apa yang Anda lakukan tadi pas begitu bangun tidur warga Singapura? Kalau tadi saya bangun jam berapa ya? Lupa lagi. Saya langsung. Jujur nih ya. Tadi pagi karena subuh-subuh lah ya. Subuh-subuh pas di Masjid Urarame. Ada yang ngaji gitu ya. Kebangun. Langsung buka laptop sih. Karena ingat ada Norwegia sama Inggris. Gitu. Ya itu yang saya lakukan. Yang Anda lakukan apa? Ada yang langsung buka HP ya, scroll Instagram, buka TikTok gitu ya. Atau ada yang langsung ke kamar mandi, bersih-bersih gitu, siap-siap mau sholat. Oh Masya Allah. Itu luar biasa ya. Ada juga mungkin yang ketika bangun tidur yang pertama kali dituju adalah minum air putih gitu ya. Jadi memang setiap orang tuh punya ritual yang berbeda-beda. Kalau saya sih sebetulnya ya kalau di hari-hari biasa gitu pastinya langsung ke kamar mandi lah, buang air. Ini namanya emak-emak ya, yang namanya emak-emak kan suka agak geser gitu ya. Jadi pas bangun tidur kantung kemih tuh udah penuh gitu, jadi langsung ngibrit ke kamar mandi gitu. Cuma tadi pagi aja sebetulnya karena inget nih ada Norwegia sama Inggris, jadi langsung buka laptop gitu. Atau kalau enggak ya lihat jam dulu jam berapa ini ya gitu. Kalau masih memungkinkan untuk tidur lagi, tidur lagi. Ya itulah ya, setiap orang punya ritual yang berbeda-beda warga Singapura ketika kita bangun tidur. Dan tahukah Anda kalau ternyata ritual yang kita lakukan gitu ya, itu tuh bisa berpengaruh loh pada mood kita sepanjang hari warga Singapura. Iya. Jadi satu jam pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur itu akan menentukan mood kita gitu ya sepanjang hari. Kenapa satu jam pertama ini sangat menentukan mood? Karena saat kita tidur otak berada dalam gelombang delta atau tidur nyenyak dan theta, bermimpi gitu ya. Nah ketika terbangun otak kita tuh langsung lompat ke mode kerja keras. Jadi gak langsung kayak gitu-gitulah, melainkan bertransisi secara perlahan. Jadi fase gelombang alfa gitu ya, ada saat saat baru membuka mata otak berada di gelombang alfa. Warga Singapura ini tuh kondisi di mana pikiran kita sangat rileks, tenang, tapi sangat sugestif, mudah menyerap informasi dan terpengaruh gitu ya. Kan tadi waktu tidur gelombang kita berada, otak kita berada dalam gelombang delta dan theta gitu ya. Jadi ketika bangun bertransisi tuh ya, berada pada fase gelombang alfa gitu, rileks, tenang, tapi sangat sugestif, mudah menyerap informasi dan terpengaruh. Nah, apa yang masuk ke otak kita pada fase alfa ini akan bertindak sebagai filter untuk sisa hari Anda gitu kan. Dalam satu hari semalam itu ada 24 jam, satu jam ini menentukan apa yang akan kita rasakan sepanjang hari itu gitu warga Singapura ya. Kalau misalnya yang masuk adalah ketenangan, otak akan mencari hal-hal yang tenang seharian. Tapi kalau yang masuk adalah kepanikan, otak akan menyalakan alarm waspada sepanjang hari warga Singapura. Jadi kalau misalnya nih hari Anda gitu ya, hari Anda
Anda seringnya merasa rungsing, merasa bad mood gitu ya, bisa jadi kita salah melakukan ritual 1 jam pertama ketika bangun tidur. Ya gimana enggak ya, kita misalnya bangun tidur langsung buka handphone, terus langsung di media sosial menemukan berita-berita yang kurang menyenangkan gitu ya kan, apalagi kita WNI, berita-beritanya aduh alah iyong gitu kan. Jadi ya wajar aja kalau misalnya ada kalanya seharian kita jadi bad mood gitu ya, jadi rungsing, jadi ih kok yang datang tuh keras, kejadian-kejadian yang datang tuh kayak benar-benar menguji kesabaran gitu. Ya jadi kalau misalnya sekarang mulai hari ini mungkin kita harus merubah habit ya, merubah ritual kita di 1 jam pertama ketika bangun gitu. Ya kalau biasanya langsung buka medsos, berarti besok-besok enggak deh, jangan gitu deh gitu ya. Kayak Kang Amar. Kalau Kang Amar katanya tadi karena udah sholat subuh langsung, saya udah sholat subuh langsung nonton TV katanya, karena tetangga pada kesini buat nobar. Aduh, jadi udah langsung pada gedor-gedor gitu ke Kang Amar gitu ya, udah pada mau numpang nobar gitu ya. Itu gak di tiket aja Kang Amar. Gak di tiket aja. Inget dong zaman dulu, waktu zaman-zamannya dulu tuh, zaman-zaman dulu banget gitu ya, ketika TV masih jarang yang punya. Saya inget banget tuh di rumah Aki ya, di rumah Aki akan ada TV gitu ya. Jadi memang pada hari Minggu tuh pada dateng nobar si Unyil gitu. Jadi teman-teman saya tuh zaman dulu yang bocil-bocil gitu, hari Minggu udah pada datang, jam 6 udah pada datang emang. Tapi enggak di tiket juga sih, Aki saya kan baik ya. Aduh. Oke. Jadi pokoknya selama ada laga-laga sepak bola gitu, rumah Kang Amar enggak tahu gimana, pokoknya diserbu aja gitu ya sama tetangga ya. Gimana kalau laganya jam 2? Sama gitu juga pada nyerbu juga. Aduh luar biasa ya, pagi buat Kang Amar, pagi juga buat Pak Al. Nuhun teh lagunya cena. Ayahanetan ayah nama Inggris, Perancis, Spanyol, Argentina cena acan. Ih Argentina kehola ah bisi Swiss. Wah tuh. Kata Pak A yang lolos sudah disetting cena, tapi insya Allah Pildan yang akan datang Indonesia bisa masuk semifinal dan jadi juaranya. Mimpi kali ya. Aduh, 4 tahun, ya Allah, terlalu singkat lah buat sampai juara Piala Dunia. Tapi gimana ya, Norwegia juga menciptakan sejarah baru kan, ya kan. Sampai si Halan bingung gitu katanya. Ya pokoknya mah Norwegia masuk Piala Dunia udah gitu kata Halan ya, tapi ternyata bisa melaju sejauh ini gitu, jadi dia bingung sendiri. Ya who knows ya, Indonesia juga. Oke, dari Papa Queen, halo pagi, baru beres nonton bola katanya, waktunya damel deui. Cemungut. Sok kayaknya sing sosan-sosan barang damel Papa Queen, soalnya jam 8 dari Argentina jeung Swiss. Nanti ka potong dewa eta waktu kerja teh. Oke, selamat pagi juga buat Neng Vio. Waalaikumsalam. Aduh, iya si Neng yang satu ini. Nga WA terakhir tanggal 24 bulan Mei 2020 genep. Ayeuna nga WA deui tanggal 12 bulan 7 2020 genep. Taluk bulan nengna sabaraha ta? 2 bulan. Aduh, kelamaan ngilangnya ini. Oke, pagi buat Kang Ades, Halan mudik dong, mudik. Kirain mau ada sejarah baru gitu nanti di final antara Mbappe sama Halan gitu, ternyata enggak. Ternyata dia mudik duluan, ya udah ya. Oke, mungkin dia udah lelah juga. Tadi sampai ya. Tadi juga sebetulnya kan mau menang mereka tuh, udah 2-1. Cuma golnya dianulir sama wasit.
karena sialan dorong-dorong gitulah. Mama Gina lagi ngopi sama ayah katanya. Ih, mau dong. Selamat ngopi Mah Gin. And halo, selamat pagi juga buat siapa ini? Mama April di Cangkuang. Mama April benar ya ini ya?

kalau misalnya kita liatnya pas mau tidur, entar kita jadi nambahin mimpi buruk ya. Gak ada mendingnya. Berarti mendingnya apa? Gak usah nonton aja, gak usah lihat berita kali ya.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid,

0: dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Okay, warga Sukapura, kalau misalnya pagi hari, seneng gak sih kita langsung kedatangan tamu banyak misalnya gitu, pas bangun tidur gitu ya. Misal nih ada tamu yang tiba-tiba datang saat kita baru banget bangun tidur, masih dalam keadaan ruceng-riceng, lulungu gitu. Tiba-tiba ada puluhan orang datang ke rumah kita, kira-kira kita bakal gimana perasaannya? Bakal happy kah? Atau apa sih gitu, kok tiba-tiba nyerbu rumah orang gitu? Gitu gak sih? Nah, buka medsos gitu warga Sukapura, ketika kita bangun tidur, itu ternyata bisa diibaratkan kita tuh buka pintu rumah di pagi hari gitu ya, dan membiarkan ada 100 orang asing masuk ke kamar kita sambil teriak-teriak bahwa masalah mereka. Kacau kan? Nah, itulah secara dalam psikologi gitu ya. Ternyata buka atau scrolling media sosial di pagi hari itu bisa bikin cemas karena seperti itu gitu. Kayak kita membiarkan atau buka pintu rumah pagi hari, membiarkan 100 orang masuk ke kamar kita dan teriak-teriak dengan masalah-masalah mereka gitu ya. Awalnya jujur ya, saya pernah merasa atau saya pikir gitu ya. Saya pikir kalau misalnya bangun tidur, buka HP gitu, terus enggak, maksudnya enggak langsung geradak geruduk dengan pekerjaan rumah gitu. Ngerasa itu adalah hal yang paling oke dilakukan. Maksudnya kita bisa santai sejenak, enggak langsung mikirin apa sih yang harus kita kerjakan, apa sih, langsung dengan berkutat dengan pekerjaan gitu. Tapi ternyata justru secara psikologis dan neurologis gitu ya, scrolling HP di kasur saat bangun tidur adalah sabotase mental gitu ya. Jadi secara alami tubuh kan memproduksi hormon kortisol gitu, hormon stres di pagi hari. Nah ini tuh untuk membantu kita bangun. Tapi begitu membuka media sosial, kita diserang oleh berita buruk gitu ya, terus juga mungkin ada berita-berita. Atau ada hal-hal lain yang memang kurang kita sukai gitu. Dan otak membaca ini sebagai ancaman. Jadi membuat level kortisol melonjak terlalu tinggi. Dan akibatnya dada bisa merasa sesak. Kemudian bisa juga merasa cemas tanpa alasan yang jelas gitu ya. Nah selain itu, selain ada kortisol yang melompat gitu ya warga Sukapura, ini juga merupakan sebuah pembajakan dopamin. Jadi scrolling itu memberikan suntikan dopamin atau hormon kesenangan instan yang murah. Nah otak jadi malas untuk berusaha. Efeknya saat Anda harus mandi atau bekerja, tugas-tugas nyata itu terasa sangat membosankan karena otaknya sudah kenyang dopamin instan dari HP gitu. Kenapa satu jam pertama saat bangun tidur itu kita bisa mempengaruhi kita sepanjang hari gitu warga Sukapura ya. Ya memang ternyata berdampak buat psikologis dan neurologis kita gitu. Jadi kayaknya sekarang kita mesti mulai berpikir ulang ya. Untuk langsung buka HP pas bangun tidur gitu. Ternyata bisa berpengaruh seperti itu gitu loh warga Sukapura ya. Siapa di sini yang punya kebiasaan bangun tidur langsung buka HP? Nunjuk diri sendiri nih. Saya nunjuk diri sendiri. Ya kalau Putra RR sih katanya bangun tidurnya langsung beresin bantal, kemudian lipat selimut, langsung ke musola buru-buru biar gak ketinggalan sholat sunnah 2 rakaat.
dan alhamdulillah udah rutin katanya. Hawa dingin kalah sama niat, masya Allah tabarakallah. Nah ini nih udah udah habitnya udah oke ya, jangan sampai besok-besok berubah ya. Kan nggak selamanya hal-hal baik itu bisa dilakukan dengan istiqomah ya kan, kadang-kadang ada godaannya juga. Jadi mudah-mudahan putra Ere tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang lain gitu ya, udah istiqomah dengan yang sekarang sudah bisa sering dilakukan. Oke, kalau Kang Amar, kalau Kang Amar katanya Abiman nonton TV olahraga aja teh, cina kayak bola voli, sepak bola, bulu tangkis, jarang pokoknya mah cina nonton berita teh. Biar nggak stres ya. Oke. Aduh, gimana sih Papa Queen? Kalau Papa Queen katanya bangun tidur, buka Instagram, lihat Pak Presiden pidato, kortisolnya langsung naik ya. Jangan dong kalau bikin kortisol naik ya. Saya sih menghindari banget. Oke. Ya, soal Piala Dunia, Papa Queen katanya sekarang udah nggak ada lagi lagu ini, nggak ada lagi lagu halan. Iya, padahal kemarin lagunya tuh ini banget ya di media sosial. Halan, he's a blue just like his dad. Now he's at 80. Now he is apa sih liriknya? Now he's at 80 head. Halan, hey gitu. Halan. Itu emang isi listening banget lagunya, jadi gampang dinyanyiin sama siapa aja. Yang mungkin yang gak seneng sama Halan juga jadi ikut nyanyi. Halan, he's a blue just like he did. Yang enakan pas itunya, ha ha ha halan, hey gitu. Oke, dari Kang Ades nih, yang lolos semifinal kata Kang Ades, Prancis, Spanyol, Inggris. Apakah Argentina akan lolos semifinal? Dan apakah Argentina bakal menang Piala Dunia? Begitu pertanyaan Kang Ades. Oke, kita tunggu jawabannya hari ini. Kita tunggu jawabannya hari ini ya. Apakah Argentina akan masuk semifinal? Kita tunggu 90 menit sejak pukul 8. Jadi berapa tuh? Lalu apakah Argentina akan jadi juara Piala Dunia lagi atau membawa Piala Dunia pulang? Kita tunggu lagi hasilnya tanggal baraha finalnya tanggal 20 ya. Lamun masuk ke final. Kalau Kang Edes bangun tidur buka HP lihat jam, masih 3:30 cenah, sedangkan subuh jam 4:44, alhasil tidur lagi cenah ujung-ujungnya subrang. Kalakuan eta mah. Kalakuan Kang Ades. Tapi abis besok itu ketang lamun ketunduh pisan mah. Iya, setan na gugulan tongan dina bulu mata. Iya, kalau lagi ini mah jam 3 wah udah langsung bangun gitu ya. Aduh. Tapi dalam mohon setan lagi banyak-banyaknya gugulan tongan dina bulu mata, kalah sok kerep deui, kalah kedap deui gitu. Kalah kedap deui aya waktu keneh gitu kan gitunya. Aya waktu keneh. Ngeliep deui sekedap gitu. Tahuna teh sabaraha kedap. Aduh. Oke, dari Ranger Biru bakal ayah Justin Bieber cenah teh di laga final. Nah, mau ngapain dia? Mau ngapain dia? Nyanyi maksudnya. Tapi gak pakai celana melorot kan? Ya, ada sih
nggak ngefans ya sama Justin Bieber ya. Iya, celananya melorot. Aduh. Hello. How are you? Gak tahu deh, dia tuh kenapa ya celananya sekarang melorot mulu, kayak kayak nggak ini kegedean kayaknya beli celananya. Jadi melorot mulu, kayak susah banget jalannya juga. Aduh, maaf ya buat fansnya Justin Bieber.

Kang Ade sih. Jangan. Justin Bieber mah celananya melorot karena nanti fansnya marah. Ih, Kang Ade ini sudah termasuk perundungan loh. Ada. Dari Dinda, Justin Bieber kenapa ya katanya kok jadi takut liatnya. Dia emang ada kayaknya ada sejak kasusnya dengan Pap Didi itu ada hal-hal yang memang mengganggu ya mentalnya dia gitu. Jadi kayaknya memang perlu pulih lah gitu ya. Tapi memang kemarin kan sempet di mana dia bikin ada tampil ya, itu luar biasa tuh. Kayaknya dia mulai ini lagi deh, mulai bangkit gitu ya. Ya tuh kata Kang Ades, korbannya Kang Didi cenah semua artisnya pada belok. Ya pokoknya ada kaitannya dengan dengan karirnya dia di awal-awal gitu ya kan. Kasusnya kemarin sempat ramai dibicarakan gitu ya, ini berkaitan dengan ya itulah ada pelecehan seksual segala macam. Saya tidak terlalu detail mengikuti tapi sepertinya memang ada pengaruhnya dari situ gitu loh. Terus dia memang menghadapi atau menjalani hidup yang tidak mudah gitu loh. Dan ya itulah jadi akhirnya

Aduh ya Allah, Ranger biru. Sika nutus dipacirinkan cina tete. Hus ah. Aduh dikau. Ini dari siapa nih? 2712 dari fans berat Sukapura cina ini teh. Argentina prediksi juara lagi. Ya prediksi boleh. Monggo prediksi boleh. Tapi kalau kalau harapan saya yang lain aja. Boleh gak? Boleh dong gitu. Biar kebagian yang lain gitu. Kan Argentina udah di Piala Dunia sebelumnya. Jadi tahun ini tuh ganti gitu maksudnya. Ya kan? Boleh kan? Boleh dong.

0: ieu keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Beuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan halo selamat pagi buat yang baru bergabung di acara Halo Selamat Pagi. Buat yang sudah setia dari tadi juga terima kasih sudah setia. Oke, warga Sukapura, jadi apa tadi ya soal kebiasaan kita saat bangun tidur itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan sepanjang hari. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan membuka ponsel atau lebih tepatnya sih ke scrolling media sosial ya. Kalau misalnya kita buka ponsel pagi-pagi untuk mengecek barangkali ada pesan-pesan penting yang masuk gitu ya di WhatsApp kita, ya itu nggak apa-apa lah ya kalau menurut saya ya, karena kan ya siapa tahu aja memang ada hal yang penting terkait pekerjaan. Tapi kalau misalnya langsung scrolling media sosial, nah ini tuh yang jadi masalah ya, karena sekali lagi itu akan berpengaruh secara psikologis dan neurologis gitu ya, ya dan termasuk ke sabotase mental gitu. Jadi memang atau kalau misalnya diibaratkan ya kayak tadi gitu ya, membiarkan 100 orang asing masuk ke rumah kita terus menceritakan masalahnya, padahal kita sendiri hidup bukan tanpa masalah gitu ya. Nah, yang pasti untuk untuk menjaga kewarasan, nah mungkin perlu dipikirkan ulang tentang kebiasaan atau satu jam kebiasaan pertama kita atau kebiasaan satu jam pertama kita di pagi hari gitu. Kalau misalnya kemarin-kemarin suka langsung scrolling medsos, nah kedepannya mungkin harus diperbaiki atau diubah gitu ya. Warga Sukapura punya kebiasaan lama yang diubah dengan kebiasaan baru gitu. Dengan meniru konsep yang dipopulerkan oleh James Clear mungkin dalam buku Atomic Habit gitu warga Sukapura ya. Jadi otak kita tuh sudah memiliki jalur saraf yang sangat kuat gitu ya untuk kebiasaan lama. Kayak misalnya ada yang bangun tidur langsung nyeduh kopi misalnya, sikat gigi, pakai baju gitu. Dan memang akan tidak mudah ketika kita membangun kebiasaan baru dari nol gitu warga Sukapura ya. Kalau misalnya bangun tidur kita langsung scrolling medsos dan kemudian kita akan mengubah itu, ya pasti tidak mudah karena udah namanya udah jadi kebiasaan gitu ya, udah terserap atau udah saraf kita tuh udah kuat gitu dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu. Jadi kalau dari konsepnya James Clear gitu ya, kita cukup menumpangkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama gitu warga Sukapura ya. Kalau misalnya pagi-pagi gitu seneng langsung nyeduh kopi atau teh, nah kedepannya mungkin sambil dilatih misalnya dengan kebiasaan-kebiasaan baru seperti misalnya pas nyeduh kopi itu ambil napas dalam-dalam sebanyak 5 kali di dekat jendela gitu yang terbuka, jadi bisa menghirup udara segar gitu warga Sukapura. Ini tuh untuk melatih ketenangan atau mindfulness gitu ya. Kalau misalnya ingin menambah kebiasaan baru gitu warga Sukapura ya, ingin mengubah kebiasaan baru dengan melatih ketenangan atau mindfulness, atau misalnya Anda ingin melatih positive self talk atau apa ya istilahnya ya, melakukan afirmasi positif pada diri sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya nih Anda punya kebiasaan mandi pagi gitu ya, Anda tinggal menambahkan kebiasaan mengucapkan satu hal yang membuat diri kita bersyukur gitu hari ini gitu ya. Ini kebiasaan baru gitu ya. Misalnya apa ya, kata-kata yang alhamdulillah pagi hari ini
bisa menghirup udara segar gitu. Atau alhamdulillah ya gitu, pagi ini bisa bangun tanpa rasa sakit kepala gitu. Atau alhamdulillah ya pagi ini bisa bangun dan langsung menikmati segelas air gitu, gitulah. Terus kalau misalnya Anda punya kebiasaan merapikan tempat tidur nih setelah bangun tidur, nah tinggal atau Anda ingin mengubah kebiasaan misalnya menghidrasi tubuh kita pas pagi hari gitu ya, setelah bangun tidur atau setelah merapikan tempat tidur, Anda bisa langsung minum 1 gelas air putih yang sudah disiapkan di meja. Jadi sebelum tidur udah disiapin dulu tuh gitu, jadi langsung pas bangun tidur merapikan tempat tidur, bisa langsung minum gitu-gitu. Karena memang gak akan mudah ya mengubah kebiasaan lama. Atau ya kalau misalnya punya kebiasaan langsung scrolling HP gitu warga Surapura ya, tinggal mungkin ubah kebiasaannya pas scrolling HP, biasanya langsung scrolling media sosial, ganti deh nanti gitu dengan buka YouTube misalnya, dengan buka kajian ya, atau mungkin dengerin zikir pagi misalnya gitu. Jadi tetap buka HP tapi kontennya berbeda gitu ya kan. Oke, Pak Amar pagi ini katanya memfokus dulu nonton Messi, emang enggak lajeng kan. Oke, terus ini ada Putra RR. Kalau Putra RR katanya abis sarapan nih langsung jemur. Malah ngalayep, tapi enak udahnya katanya. Aduh, pagi-pagi udah ngalayep lagi gimana. Halo pagi, Ranger Biru. Apa, siapa yang suaranya bagus? Justin Bieber. Iya sih, bagus. Ya makanya dia jadi penyanyi. Kalau nggak jadi penyanyi, kalau nggak bagus nggak mungkin jadi penyanyi. Halo pagi juga buat Raka Erawan, kemudian ada Mamah Taufan, ada juga Dadan Japra, kemudian ada Zen AR juga di Parakan Salak Sukabumi. Mau ngucapin selamat pagi katanya buat wargi Sukapura aja semuanya, sehat-sehat teteh. Ternuhun. Kang Amar, baru berapa menit? 14 menit. Udah ngegolin Messi-nya. Hah? Secepat itu? Bentar, karena belum menonton. Oke, dari Bibicit pagi, hadir lagi setelah ngabolang kamari, katanya sekarang tinggal nyupiran. Ternyata teteh suka dengan pasakanku. Iya. Tapi kemarin gak jadi ku makan itu, malah sama bapaknya Mima. Aduh, doyan, anak doyan ininya, doyan pejitnya. Gak terlalu suka ikannya malah. Mendingan pejit nawe. Itu wadahnya masih di ana ya. Kudu di usia naonnya. Oke, pagi juga buat Jubah Kopi yang lagi setia di pagi hari ini ya. Selamat pagi buat semuanya yang dengerin radio sambil matanya nyimak Argentina versus Swiss. Oke, selamat nonton juga. Kayak Kang Amar ya.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngager blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hariwa

0: dan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
5: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarena. Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama. Gimana warga Sukapura masih pada kedinginan? Udah ada sinar matahari tuh, nongol tuh ya. Nah, silakan, silakan apa? Silakan moyan.

Ya sudah lumayan ya ada kehangatan. Bisa menghangatkan badan gitu dengan Moyan. Tapi bisa juga tadi tuh siapa tadi yang katanya udah ini aja apa namanya udah sidur we dina hawu cenah biar haneut mah. Yang punya hawu enak ya, kedinginan bisa sidur. Nah, yang enggak punya hawu.

Dadan Japra. Lagunya gak ada. Lagian slang mah tadi juga udah diputer di awal-awal. Wow. Gak ada ini. Hilang dari playlist nih. Tahu pada kemana? Kabur kayaknya.

Iya, Wargi Sukapura, tadi kita sudah sempat ngobrolin soal apa ya, kebiasaan bangun tidur gitu ya. Satu jam pertama ketika bangun tidur, kebiasaan kita itu akan berpengaruh pada mood kita sepanjang hari gitu kan. Nah, jadi perlu banget kayaknya buat kita mengubah kebiasaan-kebiasaan lama yang ternyata memang kurang baik gitu ya, efeknya bagi psikologis dan juga neurologis kita gitu. Tapi memang yang namanya mengubah kebiasaan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Ya namanya sudah jadi kebiasaan gitu kan. Jadi harus dilakukan secara perlahan-lahan. Yang paling pertama dilakukan adalah menumpangkan kebiasaan itu pada kebiasaan lama, kebiasaan baru pada kebiasaan lama gitu. Kayak tadi ya, misalnya kalau scrolling, biasanya pegang HP buat scrolling medsos, mungkin ke besok-besok tetap buka HP, tapi tontonannya diubah gitu, konten yang kita lihat itu diubah gitu, supaya supaya tidak menimbulkan lonjakan kortisol gitu ya, supaya dopamin kita tidak terbajak gitu, Wargi Sukapura ya. Dan kita tuh bisa menikmati fase gelombang alpha dengan benar-benar tenang gitu. Kalau misalnya biasanya buka HP dengan scrolling medsos, ya besok-besok mungkin dengan buka YouTube, buka kajian, atau buka YouTube untuk dengerin zikir pagi gitu bisa ya. Atau mungkin yang lain-lain lah, pokoknya yang efeknya tuh lebih bagus buat kita gitu, Wargi Sukapura ya. Dan coba nanti bandingkan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya buka bangun tidur langsung scrolling medsos, atau bangun tidur buka konten yang lain, atau misalnya kita mau mengubah kebiasaan secara ekstrim nih, bangun tidur gak pegang HP sama sekali. Nah itu coba deh rasakan perbedaannya. Nanti mungkin akan awal-awal mungkin ada sesuatu hal yang kurang gitu ya, tapi mungkin lama-kelamaan kita akan merasa jauh lebih baik gitu. Gak ada salahnya buat dicoba ya. Oke, ini Cemeci apa Bang One yang nge-WA? Cemeci sih gak nama. Pagi Cece, lagi apa? Lagi siduru di Nahawu? Oke, Dadan Japra masih setia juga. Ganti lagu cenah. Iyalah ganti lagu, dari gak ada mah kumahakeun.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Ya, suara Gisi Kapura di penghujung program. Halo, selamat pagi. Saat ini ada Mih Atu. Kata Mih Atu teh cina teteh ayah tiris teh kadinya hente di rumah redang. Nyesami Mih Atu Mih. Iya, tiris oge. Tapi lumayan ayah nama redang ngirangan tirisnya. Namun tadi mah hod-hod pisan. Tadi mampe, aduh pengen si duru we tadi mah. Ayah nama rada leheng, terus ayah hanet-hanet saalitnya. Iya, mungkin karena matahari juga udah muncul gitu ya. Dari Papa Queen, halo. Terus setengah main macan abi ge aya deui teh. Aduh, tadi mah ieu we nya, tadi mah uleng we ngabandungan Swiss dan Argentina. Iya. Aduh, 45 menit ya half time 1-0 buat Argentina. Saya suka lihat ininya, suka lihat head to head-nya. Iya, penguasaan bolanya gitu ya. Terus

Ini mainnya pada cepet ya. Kalau tadi Norway itu ada ininya ya, ada oper sana, oper sini gitu ya, dengan tempo yang di lini belakang gitu kan, Norway gitu tadi kan. Kalau ini kayaknya pok gitu. Argentina sama Swiss nih gitu. Pok gitu. Tahu-tahu udah kadie gitu. Aduh. Oke, Papa gue streaming bolanya di HP ya. Pantesan atuh. Enggak bisa ini ya. Udah enggak bisa kayak Kang Amar. Kalau Kang Amar mah matanya ke TV, cina kupingnya ke radio gitu. Kalau Papa Vin mesti salah satu ya. Karena streaming nonton bolanya di HP gitu. Dari Putra RR, udah mandi mah gerah cina teteh. Iya, Ana juga udah mandi dah, gagabah tapi tiris anggar. Duka tadi teh pedah mandinya kuci hanut merenan. Udah gak kuat tiris pisan, bakal ngahode-hode. Lamun maksakeun ibak kucai tiis mah gitu. Aman dinda cina nuju siduru. Payunan kompor. Batur mah payunan hawu siduru. Iya mah payunan kompor. Bari masak cina sana dinda memenuhi baal cina kaki. Eta teh baalnya bakat kutiris apa faktor U? Dan biasanya sok faktor U teh bararaal. Aduh Papa Queen. Tegaduh tipi cina bimah teh segala aya dina HP. Iya makanya ya sudah ada dina HP jadi udah enggak butuh TV lagi.

0: Layer SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni
1: Jabar. Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Yeuh hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Halo, halo. Selamat pagi, wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Sudah masuk program Sukria saat ini, wargi Sukapura, ada siapa ajakah di sana yang lagi dengerin? Kalau di sini ada Diana Dia. yang muterin lagu-lagu Bollywood ya. Ada lagu apa aja barusan ya? Ada Kashmir apa tadi ya? Kashmir Man to Kanya Kumari, kemudian ada lagunya Dum Machale, terus juga ada Acha Chopunagai, ada juga Chantaron Mei Najare, Nazaraye. Ya, masih banyak lagi lagu-lagu lainnya akan saya hadirkan untuk Anda semuanya, wargi. Ya, pastikan nonton terus dia aja di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah sampai pukul 11 nanti ya. Yang lagi pada ngebut kerjaan kayak Bibi Cit, selamat ngebut aja, bongan kamari kalah jalan-jalan, kalah ngabolang, apanya udah mulai kerja istrinya main, sungguh istri soleha ya. Oke, ya pokoknya yang lagi sibuk dengan kerjaan, selamat bersibuk-sibuk saja ya, mudah-mudahan aja dilancarkan, tuh ya salah deh. Biasanya kalau lagi dirurusuh atau serba rusuh gitu-gitunya, sok naon teh, salah deh gitu. Semoga saja mang enggak ya. Oke, ada Dinda masih setia, atau kedah dicarioskeun umur mah cenah teh dah sudah pasti iya. Jadi ku hiji ku dua gitunya, bakal kaki tehnya ku tirisnya memang ku faktor nya. Aduh. Ya mau gimana lagi, memang usia 40 itu katanya kan sekarang udah beda lagi isi tas kita ya. Kalau zaman dulu isi tasnya alat-alat buat touch up gitu ya, kayak bedak lah, lipstick lah.

apalah itulah gitu. Kalau udah 40 plus minyak angin, balsem, terus krim buat meredakan nyeri otot, yang begitu-begitulah. Udah ini aja kalau mau pergi-pergi tuh ya, yang dicek tuh bukan alat-alat buat touch up tuh, butuh lah nuk itu mah gitu, nya nggak penting-penting banget. Yang lebih penting adalah bagaimana gitu, minyak angin ada nggak, ketinggalan apa enggak. Gitu kalau udah 40 plus ya, yang belum 40 nanti juga ngerasain. Oke, halo Mirayanti, selamat pagi, jelang siang ya. Terima kasih sudah setia, lagunya tadi udah diputar ya.

Ya, warga Sukapura, kalau tadi saya sempat bahas bahwa satu jam pertama yang kita lakukan setelah bangun tidur itu akan berpengaruh gitu ya, terhadap apa yang kita rasakan sepanjang hari itu gitu, pokoknya akan mempengaruhi lah gitu suasana hati kita. Nah, selain itu yang mempengaruhi suasana hati kita juga orang-orang yang ada di sekitar kita, warga Sukapura. Iya, kalau misalnya nih kita pagi-pagi udah ketemu sama orang yang cemberut, kita tuh bisa ikut kesel gitu ya, karena udah lihat orang yang cemberut gitu. Nah, ini tuh dalam ilmu psikologi ternyata ada namanya, yaitu the chameleon chameleon effect gitu ya, atau penularan mood gitu loh. Jadi misalnya kita nih pagi-pagi ngelihat orang yang hasem gitu ya. Pagi-pagi udah hasem aja gitu. Otomatis kita juga jadi ikutan ngerasa mood kita tuh jadi terpengaruh lah gitu ya.

Nah, suasana hati kita juga akan berbeda ketika misalnya kita melihat orang yang tersenyum. Ini tuh konsep mirror neurons atau yang namanya sel saraf cermin begitu, Wari Suhapora ya.

Jadi kenapa mood orang lain bisa menular kepada kita, wargi? Ya misalnya kita lihat orang yang cemberut, suasana hati kita jadi ikutan murung gitu. Kalau melihat orang yang berseri-seri, suasana hati kita juga jadi ikut berseri. Nah, secara psikologis manusia itu adalah makhluk sosial yang dirancang untuk sinkron gitu dengan sesamanya. Jadi ketika kita berinteraksi, kita secara tidak sadar meniru ekspresi wajah, postur, dan nada bicara orang yang ada di depan kita. Nah, proses penularan ini terjadi dalam 3 tahap kilat di dalam otak. Yang pertama adalah meniru. Jadi saat melihat teman kerja atau ya teman serumah lah, teman serumah gitu ya, cemberut atau mengerutkan dahi, otot wajah kita itu meniru gerakan itu dalam skala mikro, wargi Sukapura ya. Ini tuh bahkan tanpa kita sadari gitu. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Jadi otak kita itu membaca perubahan otot wajah kita sendiri dan otak berpikir, oh wajah saya cemberut, berarti saya sedang kesal atau terancam gitu. Kemudian tahap yang ketiga itu penularan gitu ya. Jadi ketika lihat orang yang cemberut, nah, Anda pun jadi mendadak merasa kesal atau bad mood gitu, padahal sebetulnya awalnya ngerasa baik-baik aja gitu, wargi Sukapura ya. Ternyata seperti itu. Ya, berarti yang mesti kita waspadai ini wargi ya, bukan hanya soal scrolling medsos ya, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Gimana caranya biar kita gak dapet cemberut pagi-pagi? Soalnya itu nanti akan berpengaruh juga buat kita ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan

Okay, wargi Singapura dimanapun Anda berada. Jadi mood Anda pagi hari ini gimana nih? Lagi kesel karena tadi pagi-pagi gitu ngelihat orang yang cemberut, atau justru lagi seneng karena Anda tertular wajah semeringahnya orang serumah atau tetangga gitu? Ya itu ya, ternyata ada yang namanya sel-salap cermin gitu, wargi Sukapura ya. Jadi ini tuh sekelompok sel saraf di otak yang bertindak seperti cermin pintar gitu ya. Dan sel ini akan aktif baik saat kita melakukan sesuatu maupun saat kita melihat orang lain melakukan sesuatu gitu. Sebetulnya fungsi aslinya adalah dasar dari rasa empati. Jadi mirror neurons ini membuat kita ikut meringis gitu ya saat melihat orang lain yang jarinya kejepit misalnya, atau ikut meringis saat lihat orang lain kejeduk sikutnya gitu. Atau mungkin kita pernah gak sih ikut menguap saat lihat orang lain menguap. Nah itu yang namanya sel saraf cermin gitu. Terus kalau misalnya bukan hanya hal itu aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat orang lain berwajah masam gitu kan, banting pintu, sel saraf cermin kita itu langsung menangkap sinyal stres gitu dan mencerminkannya ke dalam emosi kita sendiri. Jadi langsung tuh sinyal sel saraf cermin kita tuh nangkep kayak sinyal awas gitu, kita sedang berada di lingkungan yang tidak aman. Gitu. Jadi begitu kita dekat sama orang yang bawaannya tegang atau cemberut gitu ya, otak kita tuh otomatis connect ke hal yang bikin stres tanpa minta password dulu gitu. Yes. Pasti memang kita tuh gak bisa mengontrol mood orang lain ya, wargi ya. Kita tuh gak bisa memaksa orang lain, jangan cemberut pagi-pagi gitu. Senyum aja gitu, gak bisa kayak gitu. Yang paling kita bisa kontrol adalah sinyal diri kita atau sinyal yang bisa kita pancarkan kepada orang lain gitu. Nah, biar nggak terkesan toxic positivity. Biar tidak terkesan toxic positivity atau memaksa orang lain harus selalu bahagia, ada trik-trik yang bisa kita lakukan, wargi Sukapura, biar kita tuh bisa menjadi penebar sinyal bahagia atau sinyal positif buat orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Caranya tuh dengan trik senyuman 3 detik atau micro expression gitu. Tapi jangan mengumbar senyum palsu ya gitu. Senyumnya palsu banget gitu. Jadi cukup berikan senyuman tulus selama 3 detik saat pertama melakukan kontak mata dengan seseorang gitu ya, dan diikuti sapaan ringan gitu. Nah, jadi nanti sel saraf cermin mereka akan menangkap ini sebagai sinyal aman, menurunkan ketegangan mereka secara instan. Jadi bolehlah dia cemberut gitu ya, tapi karena kita udah ngasih senyuman 3 detik itu gitu. Jadi kita menularkan yang menularkan sinyal yang baik gitu kepada orang lain gitu ya. Kalau misalnya, nah itu dulu deh, dicoba dulu deh. Yeah. Kalau Faal gimana? Mood Abima cenah nuju bunga teh, melihat jikan bunga jadi katularan. Nah, istri bahagia, suami ikut bahagia ya. Cuma berarti memang tapi tugasnya suami itu menjaga bagaimana caranya istri biar tetap bahagia. Berat banget. Okay. Alhamdulillah ya, kalau Pak Al lagi berbahagia itu katanya karena istrinya juga bahagia, jadi menular gitu ya. Okay, pagi buat Magin yang lagi beristirahat setelah kemarin katanya liburan ngabolang terus, masya Allah.
Oke, berikutnya ada Putra RR, pengaruh yang saya rasakan ya, katanya Teteh, hari itu Senin terus. Maksudnya gimana nih? Mode kerja terus gitu ya. Oke, kemudian ada Jadan Japra yang masih setia, pengen lagu katanya yang lirik nah kach koch koch hejuluna hojoluna. Lagu apa ini? Kach kach koch koch hejoluna hojoluna.

0: bibir naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Dan

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama ya wargi. Selamat pagi, jelang siang buat semuanya yang masih setia mendengarkan seperti Dadan Japra. Udah etet kumaha eta tina polisi surat jadi kac koc koc hejulna hojuluna kumaha numbelah manana. Ayah-ayah waya mengarang pisan ah polisi surat judulnya eta cena lirikna kac koc segala. Aduh merusak lagu orang sungguh ya anda ya. Tapi ya begitulah namanya bahasa orang ya. Bahasa orang ya kita gak terlalu paham juga kan. Jadi nyata ya pokoknya mas sedang ngudanguna. Tapi lamun dipikir-pikirnya jangankan bahasa luar gitu. Bahasa orang lain gitu. Kita aja waktu kecil dengerin lagu Garuda Pancasila di TVRI sok gera. Dah pasti banyak salahnya. Iya zaman kecil dulu tuh aneh ya kalau dengerin lagu Garuda

Pancasila ya kan ada lirik pribadi bangsaku gitu ya. Waktu kecil mah kedengeran nate ribang-ribang saku. Aduh Garuda Pancasila gitu kan, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rekara dirmamur sentosa, pribadi bangsaku. Nah itu bukan pribadi bangsaku, waktu kecil di kuping saya ribang-ribang saku. Ya semacam itulah yang dialami oleh Dadan Japra ketika dengerin lagu Bolisi Surat ya. Jadinya kac koc koc hejoluna hejoluna. Untung saja ada judulnya. Coba kalau gak ada judulnya, merenang aku teh liur sampai minggu depan ya.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama warga Sukapura ya. Dan ya, tinggal 10 menit lagi untuk kita sama-sama di program ini wargi ya. Yang pasti terima kasih sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara wargi.

Iya, dan semoga hari-hari kita ya bisa menularkan semangat yang positif ya untuk orang-orang yang di sekitar kita gitu. Jadi kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, tapi justru kita bisa memancarkan sinyal yang positif gitu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Dan kalaupun ternyata kita dihadapkan pada orang-orang yang bisa memungkinkan memberikan pengaruh yang negatif gitu ya, misalnya pagi-pagi ketemu orang yang cemberut gitu, mood kita kan jadi ambiar juga ya. Nah, kita tuh harus bisa melindungi diri dengan perisai mental gitu ya. Jadi bayangkan kita memiliki sebuah perisai kayak tentara di yang lagi mau perang zaman dulu. satu bawa pedang, satu bawa perisai gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu gitu, maksudnya menularkan energi yang negatif gitu. Nah, kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa stres yang dia miliki gitu ya bukan milik saya. Jadi saya memilih untuk tetap tenang aja gitu. Jadi kita langsung pasang perisainya, jadi biar nggak ketularan stres gitu. Oke, mari kita ngobrol tentang sudah ya kebersamaan kita di pagi hari ini, di hari Minggu ini tepatnya. Sekali lagi terima kasih buat semua yang sudah setia dari awal sampai akhir acara ini. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Selamat berhari Minggu, sampai jumpa dan assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wae ana. Alhamdulillahirabbil alamin. Dinten Ahad kaping 12 Juli 2020 genep ya. Alhamdulillah sim kuring Andi Elina Sugilar kiasa nyarengan di wargi dina pidangan kawi-kawi Sunda dina program Hariwang dugi katabuh 13 ya. Wilujeng siang kasadayana, wilujeng gabung, wilujeng ngadangukeun, wilujeng beraktivitas ya. Aktivitas naon wae anu ayeuna ku wargi nuju dilaksanakeun, nuju dipidamel ya. Mugia aya dina kalancaran ya. Sareng tangtosna urang sadayana dipasihan kaberkahan kana sanes kanten kana sanes kantena kitu nya. Kenging milik rejeki anu seueur ya. Anu babari, anu sae, anu halal. Wilujeng panginten seperti biasa Pak Mangga urang ngobrol di 08122281101 diantos kusim kuring.

Yang teh notes lah, kurang konsentrasi maca. Ya Amar, ujung siang Amar. Ya. Tawis manco munu 37B hatur nuhun. Aya mah waalaikumsalam ujung siang hadir hoyong laguna tumarima kanggo jadi terci seuti cipokek gaskeun non sehat terus amang bareng keluarga amin nuhun. Aya mah Nur ujung siang sampurasun rampe ya. Wil ujung siang ujung mancen tugas lade Asrid Asi Saliwat di Antor. Uri ujung siang hadir kawina papatong salam sadena nuju kuping radio Sukabura teh minang Kang Andi nuju tugas duya tuntas atur nuhun. Dan Japra sampurasun mang naon susut kasetna lagu bebene. Oglek ujung siang kawina kasbon oglek kuy ujung siang glek. Lingling lagu Nina ngantosan siang. Ce Erni Nurdianti hadir lagu nasi saliwat siap diantos. Andi Dewo sampurasun rampes bima parumu ae asahan ampangnya mang Argentina menang. Oyong kawina du sumbang duri atas sikmulai siap ke diantos.

0: Ja kesälimi <limite. tos> Murang tilu hiji akan mulang teh. Angger lebih kuat majikan ditita ke majikan ngungkuk balik kau ya nak.
1: Enak terus di mana ih?
2: Iya, pas payunan bumi.
0: Mau nunguntup pokoknya. Ngelekan pemajikan anger. Pada dasar makan sararea oge sieun ku majikan. Da geus sejarah atuh baheula. Baheula kan masih ingat itu kisah tentang laki-laki semua di suatu desa dikumpulkan. Kan eta sejarah nama. Oh lalaki kabeh dikumpulkan di lapang desa. Sok cekuun sok cenah euy anu sieun ku pamajikan pindah ka bulak kenca. Oh anu sok itu 700-an laki wungku beroyok teh kabeh pindah ka bulak kenca. Cing cirining eta teh naon sieun ku pamajikan kabeh. Aya saurang ngadekul di bulak katuhu. Ha cekuun teh mah wanian ieu urang. Diwawancara ku kuwu teh disampeurkeun. Wah hebat cenah akang ya. Nepi kata sieun ge ku pamajikan. Batur-batur dititah pindah ka bulak kenca teh kabeh pindah ka bulak kenca berarti sieun ku pamajikan. Merasakan akang. Gening akang manja henteu teh sieun hebat akang. Naon alasanna cenah Kang? Ada cenah abi mah dipibarang ku pun bojo. Hak tetak umum murka ya. Seru gak sih yang kejadian kemajikan? Pilih sih kali itu. Tak gitu. Jadi saran rea, ya, lalaki mah memang si bantan naon. Siun kemajikan, ulah ngebantah. Ya. Saran rea, pokoknya gitu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita menekesel. Berang putih nganunung tuh, netete panon tuh, atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindang peri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.
3: Sukabura FM.

Wilujeng siang numurut kawin asi saliwata Cernia. Enak si saliwat tumarima ya mas. Salah. Wilujeng siang asi saliwata acan-can kata.

orang ngobrol sekedapnya. Anubis laguna sami-sami. Amanun laguna sami-sami. Jiba kopi ujang siang. Kawinnya tunggara pita malam. Dan jabar gitunya alasan mangger sih kumajikan. Breu, uing anu cita-cita dicita-citakeun keur leutik masin anger geus ngadengeng ngagremna miur siang. Anger. Kakek Salim anian uing bieu nya mang ceuk jigan teh pas di mana ieu? Apa nuju nonton meng baheuteun Andi? Amang oh ceuk jigan dengan pas tamahan waktu mang rek balik nguluyu uing teh. Teu apal ahina meng bal teh. Eleh. Eta uing Bani Iban, jujur mang abisin kujikan. Sanajan awak abi badage ang sedang genjikan mungil beri semupulen cakial ning. Tapi anggar dihoak mang abi teh cicing di juru panto. Mohon yang cekami tete. Ade dewa alam mang asante abi mah urang sebagai lalaki lamun sin kujikan asa gengsi. Buktina abi mun ka mang ulin sok milu wajikan. Dalam mun teu milu wae baeut mang sakada jamaah. Pikiran teh bakal ka mana mah? Bakal ka mana? Mun matak dibawa wae ame amana sarua teh teh bae. Sarua teh nu kitu teu naon siun. Lah sok lu alesan ting ah.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya. FM.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Keur naon ceuk?
3: Ieu keur Facebookan de.
2: Wis gaya iceung apal Facebookan.
3: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
2: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
3: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
2: Naon ceuk?
3: Cermat Sel.
4: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Wilujeng siang, tak kanggo KCR nih, lagunya nyengakeun. Nah turun mang, sami-sami. Amar hebat kakek, nama teti dia udah terus di lemur di Rosi sugan waktu wasiun gitu lepon kucu isur kapanan mohon. Judulnya kayak gitu, ya, setiap seorang suami, setiap suami, ya, pasti akan siun sama pemajikan anak. Damar kayak bakal gitu ke suka pemajikan anak. Bakal gitu, mohon mas, bakal mar bakal gitu. Kalau kasih omong mar, pokoknya.

0: Hampir jelemak tuh dari ayah tuh karti. Ada yang sudah mencoba kan? Ya, aplikasi AI kan kalah ngobrol gitu. Mai cipoke, gue jeng siang laguna tumarima ma atos diputer tadi, diputer na oge lagu tumarima ma. Oh ya, namo diputer ulang dari kumagenan tos.
1: Lain, ayo nama saloba toko mebel teh Eden.
2: Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakin yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meli di mananya?
2: Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng, komplit. Ceng model-model nate ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra, sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Jangan deh kawin-kawinnya duit kita bu tirulah seorang sesarangannya di kawin-kawin Sunda. Ujung siang pariri nadir manco ae apa riri. Bang Idar ujung siang lagu na hariwang. Lagu Papatong salam kasedean pen suka bulan dugan-dugan wae. Papatong asa atos, Papatong atos, Papatong mata ditos diputer.

Wih, lojang siang sadayana. Jam 12 sampai 38 menit. Acus. Akang dihukum ke WIPI 2 dinten. Aduh, siang kakak, sehat kakak. Laguna ah. Janji kamari. Siap kakak. Masih keingdinya kakak. Mohon kakak. Karunya acus dihukum ke WIPI. Ayana atas beres. Matang kawai lagi atas sebenarnya. Ujang siang cus. Kan, sabar. Dikumahakan. Ngarang lagi kehidupan. Tak kita. Ayah bijaksana wingnya.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain. Dan
3: ayeuna mah salomba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

lagu sedunia. Wakil rakyat.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita melekesel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungri gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cair.

dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bengkok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotik.
3: Ayo nama saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alala nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi, alah, orang ada dangdut lagi. Setelah disarekeun sakeudeung, dilayapkeun kita. Sekarang kita gas lagi karena sudah apa? Sudah cenghar. Iya, kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu, kadarieu.

malah Agatha Bojoloro, tapi pilihannya siapa ini teh? Pilihannya Basna, nyangakeun selamat sore Basna. Yang Nur Zaman lagunya Dinding Pemisah di Parina Indra buat Ias di Cikeuyeup. Nuri masih setia, Cynthia hayu gaskeun, Ce Erni masih hadir. Pak Sepuri, Paikum salam siap bergoyang. Oke, okay. Bye Ipe, sore Wing nyimak hidup Argentina. Hidup yeah. Meskipun dengan susah payah ya. Yeah. Berarti tegas, oke okay, kita berduak sewis. Segitu 10 orang kan kuat ngelawan dan mereka babak pertemuan waktu yeah. Andi Dewo, gaskeun ngawelu asa tirisan. Itu laguna, itu pokoknya tiris Mister Wak kami oke okay. Rasakan tiris, tiris anu kacida gitu. Batak dibawa non, dibawa perumo gitu. Tiris. Selamat sore, masih setia laguna Kopi Lambada. Oe Melowi Cenghar. Selamat sore, siapa ini teh? Di Loji. Miun, ger ngawelu tunuh wa emang uing aduh ngadekut setengah opat tapi kaanggesan Messi tapi puas lah damenang kecewa kaki halan nu gada kaki halan ku tiba ciri-cirigan ripu ya. Soak atuh budak Inggrisnya tadi rek ningali ngadulag na kaki halan ngagagal ya. Rek ningali dulag anu duk duk hu gagal ya. Ada lubang ngabelu, sudah baiknya malah weng ah. Siti Jati, gaskeun bunga dan kumbang, Pita Alfia, oke. Okay. BMB, cadu, lagu Bojoloro, kubetana, sedih tempat karaoke. Cokor tumpang kaki, air jahat dipang nyicikin ku karyawan pemandu karaoke, celepot kena pipi air, gila tinggal. Ya pernah tuh nggak saat net duki gituan atau di tempat karaoke segala. Air jahat jepang nyicikin ku karyawan pemandu karaoke. Ulah pak karyawan pemandu karaoke tuh ku LC gitu. Lelegeden nu nyawa etawat apal nu gitu. Ari penyebutan at karyawan pemandu karaoke gila. LC gitu. Ruli Pramadani masih setia gaskeun. Manur sore laguna mang Tresno tekane mati versi Adela. Basna non laguna dahese mang ngalawan balad Angkara Messi. Angkara Messi mah 11 lawan 11 kuat menang koma lawan 10. Taeta. Tuh ngan anger ribut kudu nepi ka babak perpanjangan waktu. Matak naon ti mimiti atuh. Ling-ling masih ngedangguken laguna Melinda Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam udah dilarang. Babe Ipe Martinez menyala paman yakin si gagah perkosa teh eta ta. Adek si Martinez. Amar sami tunduk ya tapi digolerkeun teureup. Asa teu percaya ka BMB nya nya kitu teuing atuh ingat tuh wat dicelepot ku pemandu karyawan karaoke. Aya ceria. Air jahat jeung dipangnyicikeun ku karyawan pemandu karaoke ari vok teh. Cesuti, selamat sore biasa laguna alamati anak soleh salam sadayana. Sore Cesuti. Miun pukul uing gayang melong dulag kapal pesiar telain mang pas jemput para lawung na video kerung bade kusing nyada. Itu para lawung budak Norwegia malu mau ngobrol. Rek lala jangan adu beduk itu pemain Norwegia kalau itu tulus. Kan betah bisa lawan itu lagi waduh duh hu cekin. Marta nuing ayah guga bobo langsung emam kihala namak amakan pada kotak penalti itu diberian kubaladna resep uing pas ngedulak na kihala nuh kalau tu laksana ya laju dulak tegur sekali we. BMB pernah aing di kafe sehari ini Bandung sih. Bahasa rek pantohir gagal kala ini ke tempat karaokean 100 juta ledis seku waktu 2 jam nyana naon.
Nyana naonan 100 juta pihak 2 jam. Royal tuan muda ya.

Spanyol ta Argentina mah jeung Inggris. Mata wah bakal seru eta. Hese sim kuring emang prediksina. Duka bakal kumaha ngan kebanyakan pendukung Inggris pasti lagi berharap Inggris ayeuna menjadi juara. Karena apa? Inggris baru pertama kali juara itu merasakan gelar Piala Dunia itu 1966. Mereka ingin memanfaatkan momen yang sekarang 2026 gitu. Pingin ya, harapan mereka ya, di 2026 ini Inggris yang jadi juara gitu ya. Setelah puluhan tahun ke belakang, tepatnya di 1966 Inggris juara Piala Dunia waktu itu. Hayang gitu, hayang seperti itu. Tapi Argentina ya tuas lah, selemah-lemahna Argentina. Babe Ipe, King Halan trap jampe, pangungah pangongoh di lapang. Tek-tekna berat. Miun hegu kompak naming kabe pas hu nate beri medal teh hareup jeung penonton. Nu kitu mang tendangan pisang teh. Uing apa teknikna? Ngan diajaran teh kalau bunuh diri uing melengkung teuing. Ribu. Teh lagi Marta bisa teh najong kitu? Marton, uing ge bisa najong melengkung gitu mang, tapi make bawa plastik. Bembe, kawasan karek wawuh anyar sabulan dua bulan andi make uing teh. Pan kepuasan uing anu diudagna. Jadi Inggris Prancis final susuna. Ya, lalajuan teu bisa ieu, teu bisa memprediksi mah geus poek pokona mah ya. Antara Spanyol, Prancis, Argentina, Inggris gitu ya. Apa hasil murid yang juara Argentina mang semoga ya. Andri Dewo Juan Alpa Edison terangan melengkung kumumuncang anjing no teknik najong pisan melengkung telin mang. Tuh ingat teman najong mating kumaha ya. Ngan jika ku naonnya naon ku tengah gini ku gigir tengah kaki jika neta najong gitunya, jadi semua nyintir balik. Marton sok najong tane, aing mana najong melengkung gitu, percuma tuh. Gali naon mang kapan Spanyol mengalahkan Argentina, sok nyenyohan ansiling mah. Spanyol mengalahkan Prancis, ya Argentina ngalawan Inggris, tang sok nyenyohanan.

0: Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel berang peuti nganunung tu na tete panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Lalu pilihnya Andi Dewo nyaken. Selamat sore jam 16 14.44 saat sekarang. Matri hadir bisa majar ewo dateng ngerti masalah Balma. Ya mau ngerti kita ketemuan lah. Kakek Salim sorekan wing kai lula keceplosan dari tetalor di kekepan ku majikan detiris. IP keceplosan untuk majikan wing ngesoleha menenung kinajro nempoki BMB sare. Sare gitu mulai digusur mah. Beda kare suara HP nengesok langsung mangprung balik. Amar semifinal ideal gak bisa diprediksi alus saya naik jam 2 mainnya sekal kebolosan nyala main bawa meningkin nu jam 11 dan ya tahu kalau tadi jam 4 jam 2 mah air ripu ya. Sokal liwat ya rajin hudang bakal tunduh kene kecuali lamun begadang pul ya. Begadang pul makanya kuat ya. Kadang pun misalkan terdek sare pas main HS. Sekarang salah main jam 2. Breo, Uing pernah ang KRT anak Gus Susan jadi back. Heran sih Uing ngat melengkung nanti ke tukang geblus nanti ke gawang serangan. Eta sing rata gos nampak Uing amak. Kerma diserang ayo iku Uing dibantuan diasupkan. Maksud Uing teh dibuang, atau mereka langsung ke gawang serang. Tuh balik semua jadi pemain back deh tuh. Mion, pan emang milih Mesir, Lin, kabau ku kiburai. Ki Messi itu kuat ngasup, konek Zarua 8 gol, jeng Ki Bape. Kalau mentenangan nyeruwuk, bisa Uing ngangan, nges na nyeri. Ya, sak nyepeng pelangan, bisa melitak. Tendangan nyeru bukan bang barat.

Andi Dewo, lamun kubawa plastik nih mang, lamun ketebak angin sok nyintir alus belok arah. Jangan entek ketebak angin langsung belok ke jur gawang. Oh, kada bisa gitu menang ngitung tukang non tukang pabrik balna ge. Bembe, dah mau arah palin ada jelema awam mah, teknik tenangan pisang mah, ya. Rek nyentang si keneng teh ulah ditapakeun, pas rek nyentang rada semu lentut geun bujur. Muir centangan teh, uing pernah sih basa di lapang Singaparna. Nyerang oh, tenangan bebas nya dikitukeun. Nu ngahalang di depan urang kaliwatan sia. Ngan kue rana eta bae teh kalamantok deui, nyentang beungeut. Kurti wa muihana nunggu gawangan. Tekana gawang. Melengkung teuing.

0: Toak. Soak ari pemain mempelai FC ya. Lengekan ya, tamartan, miun. Ya. Renik nate, jenrek nyentang, si keneng teh ulah ditapakeun. Pas rek nyentang, rada semu lentut geun bujur. Muir centangan teh, wing jeneng basi da lapang Singaparna. Nyentang tenangan bebas, nyadi gitu ke, nungahalang dapan urang sekaliwatan nyerkubal. Kan ku heran aja tabatnya kalau mantok deh, kaya nyentang banget. Kurti pemuihana nungahalangan, tekenakan agawangnya, melengkung tuing murunya. Heran, wanyut tenangan pisang itu patut. Jadi itu teknik dek ku iya nak lenturkan bujur sahutik. Coba sudah naon itu teh. Kisomat selamat meniri 2712 pen berat Sukapura prediksi Argentina angkat piala lagi ya selagi ada Messi ya. Selagi ada Messi di lapangan hijau, kumamono ya, atau jangan Messi sentris lah, jangan terpusat ke Messi. Ya. Marton, baheula keur bujangan uing, kungsi diajarkeun ajong melengkung kita gitu, temang disebut nanti letter L. Mun aya nama tendangan pisang. Teknik nama tuna bola mundur tilu lengkah, tapi kudu letter L. Ejeng bola mundur nate tapas najong kusukuna palebah tengah-tengah suku ya terus pas dina bola na ulah handap teuing najongna akur pas tengah-tengah bola dina goreng-goreng naik karena misar gawang najong modal gitu mang dawing keur bujangan atuh pemain terbaik sadesa kieu dah mangnya wanya bet body begung gitu pemain terbaik sadesa teu percaya
1: aduh mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata. Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: 98,9 Sukabumi.

Ate dengaranan tendangan bunuh diri atau meon lawan bodang Inggris mah kudu rada sigap mang kekane sok bahaya. Sebab aing kekiburai itu pemain mempelai FC. Kade gitu ya baturan nanya karena banget serangan gayut juga. Manya karena banget serangan. Balik deui. Ukur tibang ngurulingan nggak halangan. BMB Marton melengkung na tenangan pisang mah koma urang gompok urang pas ek nyentang alus tenang ngaetakan bujur cina sok si masih ari nyentang sok bujur ke tukang pas dicentang terus mengalengak ta eta kunci nama beniban taang tip ti abi kan sok main bola. Cara tendangan melengkung giang memeh main kudu ngadar cau amon. Talamun arek najong, najong bola dina tenan bebas usahakeun awak urang jeung bola teh kudu melengkung. Kawas cau anu tadi didahar ku urang. Tapas najong suku kudu semu disalemprengkeun saeutik. Ta imbit urang teh semu diugetkeun ame aya irama na saeutik. Kan kada ulah tarik teuing ngaugetkeunana teh ang paur bukur bisi kicau. Wassalam. Lebih unak ah. Di loji naon laguna sami-sami. Basna teknik tenangan pisang mah pas arek nyentang bal suku terada ditekuk saeutik. Uing ngajaran bahasa mengba di lapang desa pas ditajung teh lempeng we teh mang ditempokeun bat engung ku gampang ya teh mengkol mengkol. Berarti goreng itu teknik abdu. Breo aya deui ang uing sok ningali si Dodo kumaha carana ameh nembak ngeblesat ditingali teh pas pentilna dulu di sepakna teh nyadi cobaan ku uing teh da nya sia. Beledak teh kana sira kiper sia mulang bola teh ka lapang deui. Da ningali kiper lieur meureun. Nepi ka ngajaga teh nongongan lapang. Malik sanyangareupan teh. Malik sanyangareupan teh ya. Nyang Malik nyang harum itu jadi keluar nongolan lapang tu. Gak semua balik, gak, buar.

Mion lah ada lapang lagi di urang matu garing gue mang mau balik sokalan ajong tanah sakalian ajong bebas kuing diberi tendangan surubuk nanti kalur kalah menar karena bukur nunggalangan gue aktir lalu itu sudah yang seri dari keprok. Marten winger mah begung-begung ge uing ngebahala teh sayap kanan. Wah, pokona lompat jeung uing mah ka udag. Pokona bedana ge sakeboneun jeung pemain lawan teh. Jeung umpan-umpan teh sayap uing anu gagah pasti alus wae. Asal diareupna bisa ngasukeun. Tah nomor 8 uing teh baheula ge mang, tapi da anger jeung Ki Ijot parang teh Ki Ijot bek sayap kanan. Ayo no ayo keur lompat keur najong heran da uing mah keur heran geus bogo geus cetuk atuh ay sadar diri dong sadar diri jangan tinggalkan aku tah dari si Rokna cuyang jangan tinggalkan aku cetah hadit kene mah lagu nage.

bikinan ayo keren. Apa nungan ada nasar. Terima kasih. Kita tunggu waktu asar jam 15:17. Mantri lagu Mpopno Mutiara Ti Ipang siap. Adi Dewo oke, jam 4 kuis emang ayah sesa dana karamian ya mah oke siap. Jam 4 ya ada kuis goceng-goceng ya. Semua nanti ada donatur deh biar lebih seru lagi. Siapkan otakmu pokoknya. Siapkan otakmu untuk mendapatkan duit. Nanti ya Martan heran nanti bae lamang mun main alus sok ditanya di mana tek-tek bejakan aja kita ulah leh satu wudu. Aduh bagus. Selamat menantikan azan asar. Selamat menjaga ibadah salat asar nanti pas sudah waktunya sudah tiba. Semoga ibadah salat asar yang akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran melipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan, Dek.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Yalah, ya Robi, aing gak beleksa lagi temen dek kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu bane teh kurunya akan jadi selaki teh pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa.

anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
5: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, jeung model-model nanti ala lanyar. Leres, bewara kapara wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit, ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra, sagedengin toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Sukapura.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
0: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Selamat sore, jam 16 lebih 8 menit. Monggo ya. Kita beramai-ramai lagi deh sore hari ini, dan ada kuis juga. Tapi gak tahu berapaan. Andri berapaan? Ya. Andri Dewo yang itu nyanyinya. Ya. Donaturnya sore ini. Monggo Andri, ya. Bade berapaan? Ya.

Oh, sore ling-ling, lagunya yang agen, tak? Tapi bisa, sih. Marton Uing masih ayah, di baturan Odading, menangjikan temaku kopi Lampung, pemerhati kepran, jalan. Sono Uing karena kopi Lampung, kan? Beak setokna. Kami metung-tung nete nabuh yowe, kapal senenu tanpa gula, kan? Saya teman nyobaan anu cap gajah tapi kena oge gitu. Anu gula nanti anu dispisahkan gini can kabeli non arabika itu mah arabika toraja mah acan can kabeli matri kuis gas aduh. Nanti dia bebas ke mamang lah, rek goceng, rek cebano, guys, ya. 3209, Teh Jenny, Cika Thomas hadir, selamat sore, Teh Jenny. Kayak acan batiloba musuhna, marame.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing,

0: Jeng sok ngacung.
1: Bukan semudah yang
0: arek mah. Goceng goceng.
1: Oh, bukannya yang
0: karek ae dua orang.
1: Sejuta.
0: Kenalah dua orang gue. Tak bisa.

0: siap ya. 6 orang lumayan. Aya Mahtri, Marton, Cynthia, Ruli Pramadani, Acus, Amar, Wildan, Maido, Lingling, Gali. Mama Sansade di luar eta berarti masih ngejawab benar jeung pangalana ge moal. Aya geuna geuning. 6359
1: sesekali jangan pernah
0: cuyang acung ungku miluan ya
1: sedalam-dalamnya
0: simbi saya ngejawabna
1: jiwa
0: Jamil Tenining tapi bade ngaos mending ngaos anak rantau hadir sep mang nonoi Matri cicing adik lah ya. Ya kan bae itu ngetes udah pinter ke bokok uing Matri. Ini Cigaru. Guys yang ngebuktikan.

0: naon bre, anu mere hiji deui. Teu disimpen weh mah bre. Mati bae kita ngara ditamaan hadiahna khusus on uing. Aduh.
1: Jangan pernah.
0: Ini hampang.
1: Dalam.
0: Desti hadir. Oke. Bebari dah sana ge. Siap batu, batu apa yang tidak bakal ada di dalam air, laut dan juga sungai? Gas gas gas. Batu, batu apa yang tidak bakal ada dalam air, laut

jadi loba ini ngejawab lain mah. Tadi pada di tangan acung masa utik. Ada pada miluan jadi loba. Yang pertama ngejawab Marton S. Batu salah. 1947 Bre menjawab Batu Empedu salah. 6528 ngajak Batu Lawang salah. Ini Cigaru ngajak Batu Jam salah. Matri ngajak Batu Ginjal salah. Amar ayah Hampang Bilala ngajak Batu Garing tak eta. Batu Garing jawabannya. Paham kan? Jawabannya adalah batu kering atau napi batu garing. Batu, batu naon, anu mual ayah dina jero cai di laut, di sungai. Jawabannya adalah batu garing atau napi batu kering. Lingling, pahkuin, ujuk-ujuk miluan atau ngacung gento. Wildan, bener-bener ya. Galih, batu tumpang. Ma Aira, batu ginjal. Ma Anis betul batre, Tenining betul bata, Jamil betul Ali, Acus betul Nisan, Ma Ni, ayah bodoh uing, emang leng efek oda, lenang itu efek oda ding. Amar karena dana, no donatur kirim nomornya. So, tepokus beri nelpon tu dah lah. Pak Queen, no penting memilu dahar, emang tak kudu milu tahlil era. Batur-batur ngariung lah, milu tahlil lah. Ayo ujung-ujung.

Seorang diri, tapi bisa mengalahkan banyak raja dan ratu. Apakah itu? Gaske. Seorang diri, tapi bisa mengalahkan banyak raja dan ratu. Apakah itu? Gaske.

Seorang diri tapi bisa mengalahkan banyak raja dan ratu. Apakah itu? Kita papai Amar ngajab kuda salah, Dede Sri pendekar salah, Ling-ling bidak catur salah, Marton anak raja salah, Cynthia bidak poin salah, 1947 Bre pemain catur salah, Mahtri salah, Wildan kartu as. Bisa ente. Wildan kirim nomor tanggal. Oglek catur Uri Remi Acus duka kartu as Acus. Bisa ente. Reja Popit main catur, Pak Queen bener kartu A. Galih jelema sakti. Pulsa, oke. Okay. Andri, pulsa ya mainnya. Mar, dicek Mar. Tata mah pulsa, Andri. Mantri lah aing ngararese. Tuh olo itu kakakmu tuh. Olo tuh adikmu. Abi malaikat pencabut nyawa. Wah, tauhid nih, tauhid. Marton salah dewa. Kumaha ya cus. Jedok ke celala tebelul lah. Ling-ling deh, mak atuh soalna nu rada hese. Ah, ieu teh tuh non saralah. Nang tong soal nu rada hese. Bukannya yang cinta. Matre, adik, tolonglah kakakmu ini adik. Jedok cek si adik teh. Jedok ya tebelul gitu. Sok nulis gitu yang kayak tanggung jawab iyalah tanggung jawab ayah nggak baca kira nama ya. Jeruk gitu tuh belum. Bre beja Anandri kilancuk yuk udah sama ku uing. Amar atas lebet nuhun sarang donatur katampi bisa tuh bilala gali naon kartu asa. Buat ku joker geeleh atuh. Joker mah itu mah situasional. Joker mah situasi situasional. Jarang anu make joker kan. Matri. Orang laguan hala nya. Orang laguan hala kala istirahat hala. Adem, adem, adem. Adem hala. Adem hala. Adem hala. Nelfon.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Selamat sore Wildan tos masuk nuhun donatur sing ngatesan dia amin atos diisi jeung wayahana Andri wayahana
2: Pak Queen menten wae se nu bari gripo.

Enten nu hese nu bari ge ribu. Lalalegeud atuh enten nu hese. Marton geus kuduna mere meureun uing teh tapi eueuh bareunana eta mah. Siap, perhatikan lagi. Ri, sabar di jatana, Ri. Kita nyalaan, Ri. Baru dua. Ayo, kena kan jatana. Halo, Andri. Mana si Andri? Oh, ada. Siap. Pertanyaannya, buah-buah apa yang hurufnya buah-buah apa yang hanya terdiri dari satu huruf dan satu angka? Buah apakah itu? Gaskeun. Ini sama amani lemes. Buah-buah apa yang hanya terdiri dari satu huruf dan satu angka saja? Buah apakah itu? Gaskeun. Buah-buah apa yang hanya terdiri dari satu huruf dan satu angka saja? Buah apakah itu? Jawab buah manggi sisa 47 salah. Ruli Pramadani mangga salah. Ya. Nyine Cigaru ngajak buah L 1L. Oh, buah lil salah. Ya. Ngajak buah lil. Kocak ya. Acus. Jawabannya adalah buah D5. Nah, kirim nomor aja. D5, yeah. Huruf D sama angka 5. Yeah. Oh, Yoki Galing aja buah kegaduhan. Berikutnya debandar Mahtri D5. Yeah. Cana ya milik. Yeah. Benar sama benar. Amar buah 5 D5. Yeah. Cynthia benar. Ruli sapokan aja jawaban nanti kudu D5. Huruf sama angka, huruf sama angka, huruf D angka 5, D5, ya kan? Ya kan, paham? Ya. Marton, ah, Wipina, lup-lup, itu berjung tengah jawab.

Fluffy tenang ngejawab lagi entah hidup memartan. Nyalakan kena wipi. Matri kapayunan sabar. Andri Dewo kala.

Oke, terakhir kudu bisa matri ya. Soalnya bakal libur Lila. Senin Selasa kan libur. Paling ayah kuis deh itu nanti Jumat berkah. Dia nyicu ya. Kan kemikir kene uing nage mang. Nyalah kena wipi. Siap, pertanyaan berikutnya. Fokus. Lah geneng teton. Makin lama, malah semakin muda. Semakin lama, semakin muda lagi. Apakah itu? So, makin lama, malah semakin muda. Semakin lama, semakin muda lagi. Apakah itu? Berarti itu bisa kita tonton. Berarti bisa kita tonton. Makin lama, malah semakin muda. Semakin lama, semakin muda lagi. Apakah itu? Amar, Awan, salah. Matri, istri muda, salah. Nurul Padilla, mamah muda, salah. Bre, OKTP, salah. Acus, Gagarosi, Rahweton. Salah. Di tengah jawab kita acus. Gali perasaan salah. Ling-ling tanggal atau kalender salah. Uri orai salah. Amar orai salah. Ruli Pramadani muda-mudi Pancasila. Nyirah. Mareja umur salah. Ari Dewa usia umur salah. Martin, tebelul aing mas. Pengen telepon-teleponan. Itu bodoh. Martin bodoh. Tebelul aing mas. Matri, bener kan wes salah gitu. Manglah aing. Oh, dari salah dikumakan. Ling-ling kurpa salah. Oglek gunah. Guna. Maksud? Kamana bilala sih? Matri ganti soalnya itu cicing. Oh, lebih sana bener. Lalu Padilla ulang tahun salah. Makni kelapa muda salah. Ling-ling hitung mundur salah. Ini Dewa mang acus cek atau diisi. Cynthia tuh ya bener jawabannya nancing. Foto kenangan. Pahami kira sok foto kenangan. Sok pahami foto kenangan. Makin lama malah semakin muda. Semakin lama semakin muda lagi. Ya kan? Cek amar teh. Oh. Ya kan? Aju siap diri, nuhun. Kirim nomor nak, Cynthia. Dana. Ya. Dana jangan buntutan. Ya. Marton, tak wing teringat jawab iya. Ya. Tapi itu. Tapi itu belum. Nyala, kena wifi ketonton lah. Itu nomor Andri itu ya. Matri onya bago, rudet aing milik.

Ditanyakan kae ae pok nate kudu hayoh melahirkan. Aduh, ada nanya kan kae ae. Aduh, ditanyakan kae ae ku kibrel. Pokna teh kudu hayo melahirkan.

Ling-ling mang, mani dibantuan kutiluan. Asalnya anta anu bener hijau ge, sabar. Sabar. Martan yakin uing mang, geus kudu merek kieu mah. Tapi eueuh bareunana. Segera bareula uing, engke dibikeun kajikan. Andri dana ta. Udah nya. Terima kasih Andri Dewo. Yang udah ngeberhatiin, yang udah merhatiin kita di jam 11 tadi. Matri adik, gantian kakak temenang kuis ya. Tina 5.000, te 5.000, te 50.000. Bodoh. Jeng arifok te gantian, jenahar. Ini hampang, aribilala. Cek nyicu yang ayah sedih kasih kakak sabar kakak ala. Bubar-bubar dicumlang aing ngejer rudet. Acus naon can aya dri cenah dri tano acus 0509 can aya cenah periksa lah sampung can pamit atas diisi nomor terakhir. Cing parik sana dri anu 509. 05509. Can asup cen. Cynthia dicek Cynthia. Sabar mah sabar ngan hayang dengar panto cen adik. Sabar hatik. Lain dengar tekeni sururuk. Sururuk kekeninya. Nyicu yang no abg can aya gitu mang ada linti nyicu yang ye. Salahkah diriku bila merindukanmu. Cynthia non kang donatur atas masuk dana nas hingga ketesan yamin. Berarti antes tuh manya acus. Kapilan kena kanu Cynthia. Ting wipi nanya menanti na wipi. Ah, terus udah sukses mang. Nya berarti jaringan di acus nah itu. Jaringan cus. Entos tuh asup eta udah terkirim. Cuyang bonusan ri hiji deui cenah watir kasih kakak lala. Ulah kita ngeun antep cenah usaha. Kudu penuh perjuangan naon ge. Martan sugan we beda merek tuker uing anu bodoh ge. Jangan mengharap. Jangan mengharap. Udah, yang udah bersama dari sejak jam 11 tadi, kita mengaturkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Andi Dewo ya, donasinya. Semoga segera tergantinya dengan yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah pokoknya. Oke, tak jadi milikna sing sarehat sadan amin ya. Doakan oke sim kuring mulai besok panginten hari Senin ya. Kita mulai beraktivitas seperti biasa karena sudah mulai masuk tahun ajaran baru tahun 2026-2027 itu kerasa. Kita aktivitas lagi besok doakan ya. Sim kuring ayadina kalancaran segalanya. Sing sehat lahir batin. Kita semua juga sama lah gitu doanya ya. Orang sana itu sing sehat lahir batin, sing lancar segala urusan, lancar pada melan, nonoe pada melan nama. Kalian tentunya mendapatkan hasil yang penuh keberkahan, gitu, yang diberkahi. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: FM.
1: Keur naon, ceuk?
2: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Den.
1: Naon, ceuk?
2: Cermat Sale.
3: Leres para wargi, Cermat Cermat Sale anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
4: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salaki teh mendek kesel. Beurang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
5: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
4: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
5: Atuh urang edit.
4: Hayu.
6: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat. Ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu. Anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan. Pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubhah wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 332.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98,9 suka burung.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nulung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran di jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580

Kang Pas mainnya menuju siap-siap. Terus Nartel, Surapura, Tianjing-Enjing, Dugi Kayuna. Mungsim Kuring udah siap pun tanulanya, bilih tesehernya Rios. Kirang pit di salirana itunya. Rios pada nungguan dari dia lah. Nungguan lagu, nungguan artis, bilih kalalabur gitunya. Kirang nyaman salirana itu aduh. Kalau kena sariri witih ya salirana. Aduh. Sabarira pasalnya dari retak gitu ya. Namun ini kaca masih ada papel, kaca pupus retak kemana-mana gitu ya. Meletek ke hijir, meletek ke tukang, meletek ke harum. Masa rarung ke jebat tiris. Akibat efek tidak tiris, men pala warginya. Tiris nasa kacida akhirnya memasuki musim dingin di Indonesia. Untungnya di orang itu ada salju. Tapi di Gunung Dieng, nah di Gunung Dieng di Jawa salju terus mulai lungsur gitunya tetangkalan. Tetangkalan ke Pak Rotong berat ke salju. Di orang karena di beda tiri sakitnya seribu. Kalau musim kuning ya salira jeket menisah dua-dua dirangkep pun. Pak Laur lah keluar malam wae. Usung tiris, tiris. Mau beli jangkar rekepan kayaknya lah, bojo kayaknya lah. Anu jantan duda, wajah anak kekepan Magicom, wajah duda awanya. Magicom ya kekepan lah. Kawa hawu. Hawu kekepan rung kuku, atau kusarung. Karena kuku hawu, para duda-duda awanya. Bagaikan kayu basah di makan api. Orang ngawasin awe-awenya. Orang orang ngawasin atau sahabat lah. Kirang gairah itunya. Kira keringan. Jadi salir anak kirang fit. Kirang rawas lah. Nyari asli asar oream gitu. Awan itu. Asap singar arena hawai. Itu gusti sih. Kamari mada. Calik gebru. Calik gebru. Mapah gejen. Ya dosa tersebut ini luang asin gitu. Sekarang karena asin jadi darah segera naik. Ya awak penuh limung. Limung awak ke limung gitu nya. Diuk yang tenag dia aja gubrak di kaki gir. Gubrak di kaki gir nah, di parios nanya gitu. Wah silaka ya bahaya. Kirian karena asin-asinan ini lah. Aur setruk. Nanti ayah brel, ayah doi ang cina uing mah cina soalnya si Dodo. Oh ya mah Kang Andi, ohnya brel Kang Andi ya. Jajang Nur Jaman biasa nak ke Apin ya, ohnya. Selamat malam Mang Apin, malam juga request lagunya Senandung Rembulan dari Imam Syarifin. Salamnya biasa buat Agus di Cihandiwung. Siaplah buat Jajang Nur Jaman Agus Cihaniwung Yujongi Rembulan Malam dari Imam Esarifi.

Titi Arif ya kayaknya. Kasemen John Andres si Titi Arif mah. Akhirnya dia Titi Arif perempuan malamna. Jajang Nur Zaman Titi Arif nya. Aya Amar malam Kang Apin tapi semanco. Atur nuhun Mar. Mundut lagu ah duit dari Endang Kurnia dikirim ke kirim langkung kau kasadayananya terutami kau Kang Apin hatur nuhun yo duit kadenya siap.

07 Pana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam maafin mam juga pada menurut lagu lagu nate Arjun di Kintun. Salam nama biasa kau Kak Ium Wano Dedia Anu Ayah Dima Panjang. Kau terilah biasa oke kau kawa ade sayur sarang wa esohna spesial nama biasa we kau apirnya anu nuju mancen tugas. Semoga sehat selalu, amin. Ti Bapak Engkos Tea. Sarang Mama Dipa di Ciciri. Hatur nuhun, apin yo. Pangkos sama Dipa. Hatur nuhunnya. Hatur nuhun doa-doa. Nah, mudah-mudahan cukup ini sehat normal dehnya. Sebihara-bihari. Aduh. Kalian pasihan gerinya ya.

Rembulan malam, ti Arifnya ti ayah Imam S. Arifina. Spesialkan dewe yang maka ngau John Andres, seneng nak iya ta. Ngau jajang, oke sami mangga jajang.

Suara hati ah. Dari duit langsung ke suara hati yang diminta sama Teh Lia tadi ya. Di datar kadaka. Inilah Evita Mala, suara hati.

0: Evita Mala sesuai raut wajah dan suara memang pas gitunya. Wajahnya yang wajah keibuan, ayu gelis kesundaan, jadi suara nauge lembut gitunya, jadi cocok dengan lagu suara hati. Yang diminta sama Telia, Lulu Jongi Telia, Omancu pakai sami atau Lulu Jongi. Kita lanjut lagi ya. Lajang ayah nomor mana namanya?
1: Mana mungkin?
0: Ada Ma Angelin, Ma Angelin Wilujang Wongi Kang Apin ini request lagu Mutiara Hidup dari Bang Haji Roma Irama. Kang Apin siap. Wassalam Ma Angelin. Wilujang Wongi Ma Angelin. 0728. Assalamualaikum. Ma Apin pada menurut lagu nanti. Arjun bikin tun salam nama biasa Kang Kayum Wanun anu ayah dia anu ayah di Mang Panjang de hilap oge kanggo kawa ade sayur sarang maeso spesial anu biasa kanggo Apin we anu nuju mancen tugas semoga sehat selalu amin ti Bapak Angkos teh nya sarang Mama Dipa di Ciceuri atur nuhun yo sami-sami.

Assalamualaikum, request lagu buat nenek Net sarang Aki Emput di Cibolang. Lagu Bang Bung Hideung dari Sayur Balap ya. Lu jauhnya ah Sayur Balap. Di varian kalanya Bang Bung Hideung.

483, assalamualaikum. Wirujawangi Mang Apin mengidei bukan lagu bernyit video sumbang singeng ada Mang Apin ning hayo ka seterasan pintuna kasalayanannya pensukapura atur nuhun Mang Apin. Yo salam nama di April Cangkuang. Wirujawangi Mang ka April di Cangkuang duka itu aku kunaon. Asa kuri riwi-riwi teng sawira dirinya. Aguna bernyit.

Ayah Kang Mumu. Kang Mumu di Cikupulu Kolot. Assalamualaikum, malam Mang Apin, malam juga. Sehat, ah kiyowe gini ya. Laguna ah, tajamnya karang. Duka ayah, duka tayah orang.

tajamnya karang ke ayah, Kang Mumu. Apuntennya kamu ke ayah di kamar ini tajamnya karang. Gempa satunya sok ngawe adi.

Ada Andin Uye. Andin Uye. Wongi mangapin hoyong lagu Kabut November di Megijet. Salam kawate Cece Suti diramai Mami Nun Andi Dewo Wa Otang Bunda Saleha Ma Aca Kasadayana pokoknya sing gerada ramang wela mangapin keun sing sabar mun sabar nalika di pasihan cocobi bakal janten kiparat karena dosa cenah jeung ajengan ge emang leres pisan kitunya ngan ulah aral urang kudu sabar nampi cocobi itu jadi kiparat itu karena dosa-dosa urang anu tos diperbuat tak nyabar-nyabar karpe lah narumasa hirup timimiti dewasa tuk gede kayuna nyen dosa jeng dosa hirup kayak gitu rumah os gitu.

Kembali ada Andri Dewo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng wengi api nungede, alhamdulillah tiasa deui siaran. Nah biasa hoyong ukeun lagu Dingding Pemisah dicintun kau ka Abah Ador, Mami Nun ya kau Kang Usup Bato, kau ka Ayan Kacang, Abah Eman sareng Mak Cucumna, kau ka Openg, oke ka Andi Nuye, kau putra bungsu budak hideung, teras kau Teh Lia nya kumlah kau ka sadayana. Kangge Kang Apin sehat teras, amin. Amin biasa ngarencangan lembur ngajahit satuno Apin. Siap buat Andri Dewo nyaga di Bandung radio retumnya Papalatak dah asal di lembur ngetar radio lembur gitunya. Selamat malam Andri Dewo, laguna siap kurang puternya.

nyanyikan lagu Bunga Dahlia. Assalamualaikum Kang Apin, nyohonkan lagu Bunga Dahlia atur nuhun. Yo, buat Wi boleh jongi. Ada Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum, salam, selamat malam, malam lagi ya. Kang Apin semoga segera sehat, amin. Kembali salam buat semua fans Sukapura, buat Mang Japar. Mungkin lagi dengerin Mang Japar. Selamat malam, selamat beristirahat. Mau lagu Kang Apin, Sukuntum Mawar Merah. Ditunggu ya, ya tunggu saja ya. Kalau ada lagu Sukuntum Mawar Merah.

Pak Idar di Cibentang minta lagu Kana dari Mansur S. Ini Pak Idar lagunya. Kana, lagu Mansur zaman baheula. Mangga nyangakeun ah.

Aduh, karena mah nyangkakan ah kalau Pak Idar anu aya di Cibentang Kiara Lawang pang ujungna. Kana sanesti oma sanesur Kang Mumu mohon tajamna karang pada sanesti oma itu dicentos tadinya ku tiris kita dingin sedingin salju aya Nugraha. Assalamualaikum Mang Apin, Wirujawangi, Wangi Dei, ah. Mangga, ah, Wirujawangi, Wangi Dei, Kang Anugraha, Dadan Japra, malam Kang Apin, iya, Nyi Lesti, Bang Bung Hideng, Lesti, Bang Bung Hideng, Ayah Gian, kita sekedapnya, telepon ke sekedapnya, Han Antosan, sama Minun itu, ya, kita telepon ke Hasan Waktos, ke Hasan Waktosnya, telepon masa tengah jam Dei, teleponnya, yang gian hatur nuhun Apin laguna Apin sing enggal normal deui kasehatanana amin mohon buah teu betah eta da terus nama teu betah ream nyarios dengan dipaksakeun kitu tah kewajiban kitu tah 208 hadir hayang ukeun lagu Air Mata Tiada Arti dari vokal Iis Dahlia hatur nuhun mohon mangawong pilaran teh. Hayong lagu buta buta terapina cek Dadan Japra sok kayaknya Nugraha wejongnya tos Bang Bung Hideung sambung ku Dul Sumbangnya tadi atos lagu naon ku Dul Sumbang Apin tadi atos Dul Sumbang sabaraha hiji tadinya hayong lagu buta terapina cek Dadan Japra sok dan lah kayaknya orang tinggal di heula laguna. Ayam udah pasti diputar ya dan tenang dan lah. Aduh.

Ya, seandainya orang langsung gak kena ragu lah. Ke telepon mantosnya sekedap dia setengah jam di telepon lah. Kalem. Ayah derita, terus tadi diputar derita di oma, terusnya tak duka aja, tak atas aja. Ding-ding pemisah. Tadi yang nyongkan ding-ding pemisah, makanya gak kena.

Aduh, mending putus cibasa nuwere kan bae dari budakna tu nuwere mah pemitahan. Bingung cina buka pemitahan kang judi, judi hayam, judi sagala kan bae ayo menang duit mah. Eh, gitu. Bila pada lagi hayam adu mah kawang utang tu dialur, hayam adu na hararade. Eh, sekali ngepintih ke tihang saung dia runtuh, dah saung sawah. Ngepintih diadu, ngepintih saung sawah, dah runtuh. Hayam mang utang ti alur ya madu joge ngang utang si jago tukang eta tukang menerkeun eta pejit pajejet wilujeng wengi ah ngang utang sok manco putri ade aku wilujengi kalau putri ade aku bade telepon cacan waktosna on air banyak ya sekedap dirah putri ade aku wilujengi Pamang kira malu akat rasa diangkatnya, bina lucu nyarios. Kau ke apa ada aku, kau ke muda dede, kau ke sami wilu jongi, kau putrina. Lucu manco sih, karena aturan wilu jongi lah, tersimpulinya. Nugraha wilu jongi, lucu mengetik ya. Kira sekedap, itu yang batu kue lah. Saya nyolokan, tena rengregong.

0: gong nói tới gần gong là gần gong à ắt rồi đó nè nè nè nè nè nè nè nè nè người về à cái này về ắt cái này là bất tử nhỉ cái này tôi sẽ phải à cái này ngang tôi telepon cái này cái tenang rồi mà minum terus harinya ngang tôi pak Eman so biasa nelfon wae gitu ngaran tuh sih nggak segera beli tenang ya nacang Amar lu jauh ngimar. Ini sok ayah nung menut lagu itu. Manawi tina WA. Kurang ya kena waktu itu. Kira langkung 20 menit. Ini biwere. Lu jeng. Aturkan lu jauh ya. Kau kesepuhan-kesepuhannya. Biasanya itu oleh mancoe. Nyalakan radio. Nyalakan suantan apinnya. Kau mancuk. Anu di datar kadaka, kalau teh lias, aku juri umum pulung, ya, kayaknya. Cuma rurak nao, nah tuh, yuh, kintun kadeya ke studio. Kintun nao, weh, nu ayah dia, ta. Sepan-sepan gedang, enaknya, tiis, kenapa tuangan. Ujungnya, kalau ma imin, oke, sami, anu di Cilangla, Cikapinis, haturan ujungnya, sarang ajat paramor. Ma Acah, Ma Uca, Pak Uca, oke sami aturan ulijongnya, anu ayah di Cidongkol, betul-betul, aturan ulijongnya. Teka kantor Ma Minun, anu teh sabar, yang ngan telepon, tentunya. Ulijongnya, Ma, anu ayah di Bojong, kau ka Aopeng, kau ka Birin, Palitongo, kau ka si Raja Wuluku, kemana, teh. Taya lebet, ya, jarang ayah, ya, kak Kuping, jarang traktor. Sami di Bojong, Pak Bojong Paler, Bojong Paler itu benarnya juga paling mana Openg, paling di tuan cekang Openg, ya, mentas sawah, begini. Udah hidung lengit di luar kamar atau udah hidung? Atau orang dulu jamongnya itu simpulinya. Ya gian, lijongi gian, siaran dugi ka tabu sabara, hapin 10, tabu 10 gian. Ada dan Japra, Laguna deui we ah. Gasetra, gaskeun, naon Kang Apin. Anturan Boboko, usian ku kejo gitu. Ada dan Japra, anturan Boboko, usian ku kejo. Make we lah, goreng gurame. Anu sakio mah cukup lah segitu ge. Wong tambul di dieu yeuh. Nene. Dadan, Rijongi dan. Can tidur masih kena ngegejrengnya sih kena ngegasnya sok gas kan dan juga karsa dan juga darah ramal rengsek kan lagi kasar rengsenanya cing lagi kas subuh kan penting mah duit
1: pada depangan teh air ah banget teh air ah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan Minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
6: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
5: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya?
6: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
5: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
6: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
8: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
9: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332.
10: toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga berbeda.

SD di Sarangan, Sarang Simkuring. Waktos 410 langkung sekali. Malawi beli badan nyarangan Simkuring kalangan telepon mangga diantosnya. Pak Eman, Mak Cucu, atau Nabi Maminun, mangga ayo terus waktos nanya. Malawi gitu. Beli badan telepon mangga. Uyang teh geus gede.

ya skala ruwat ya. Jadi kala rawe udah mantap karep. Jangan gara arah rapel, gara kala rawin. Nunggu sekawin dah, rek nyandungnya jangan naon lah.

Alah. Sok ah. Apa rayu ini tasan barobo gaduh nomor telepon sok. Radio ya lebat lah. Mangga sok. Kamaran ayo teh karerek itu. Tararunduh pirak udah sembiringnya sarua itu selungse. Selungse tunuh nyeri hulu angin deh. Ah, ya mah kudu nyarap nasgor sih kira. Jol kemarin nasgor kali ya. Orang kuap kan. Atau lebih jauhnya kalau gak sadar energi anu masih kena sarati ya, masih kena marah rancu mah gak diri badan nyarengan abdi gitu ya, kalau mau telepon mah gak. Tadi ayo mencetan teleponnya ma Pak Eman, Pak Cucu, Ma Minun, tapi di waktu senang ini hari-hari saya tidak lebat. Pemimpah desa, pemimpah orang hantam ku lagu gitu ya.

0: Kapayun atuh manawi. Atuh ayeuna teh sabu 10 langkung. Ah, pan rugi sabu 10. Nya sanga 11 keun bae sok sa. Ayeuna we, ha? Diangkat kumaha tadi ya, katingali nuju ngecebrek ayah tadi mah namanya setengah 10 tadi mas ayah nama setengah 11 sok lah kapayun kene orang setika jam 12 itu nanaon lah nanaon
1: dari kerja
0: kene keluar angin mening di jero harudang di jero nganong ah di radio.
1: Lagu
0: naon sok?
1: Laguna
0: Tepang Sono. Sok siap lah.
1: Nama manawi baru kadene.
0: Naon sok?
1: Pancuk
0: mohon. Terus. Sok. Terus. Terus. Mohon, namanya mah HP-na. Amin. Tuh dilereskeun HP-na tah, ayeuna mah tos dilereskeun jadi lebet. Mohon. Itu sok. Cacan, iya nuju eta sampai malam. Ngalemur. Oh, kereh sok. Sok atuh. Beu jangung ka sadayana nya. Yo, Mangga. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sono, turpa eman di Cicarian. Biasa nalar bet tadi mah, iya ya, programna lepat na HP-na nya. Jadi, teu aya katingali nyanyian gitu pamenun nelpon teh. Ayeuna mah aya.

Tepang sono mangrepikeun kawih pamungkas dianya pada tanggal 11. Katanya kawang nganteng ah. Dina. Teh urang kana tepang sono halanya anu Pak Eman. Anu jeung ngararona mangawih wijeng ah. Wijeng ngararona we anu masih kana gadudama ngalemur wijeng ngalemur. Masih simkuring nyarengan langkung tina batas korupsi waktu rasana naon bingah penyepal warginya anu masih nasaratia ya.

0: ولا يغفر الذنوب سواه. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi ampunan.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa واغضد أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wa zuwari fi zadi wa nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

A'udzu billahi minasy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi a'ta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Langkung tipayun sumangga urang sami-sami muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina enjing-enjing nu ayeuna urang sadayana kaum dangu rahimakumullah ku Allah Subhanahu wa taala masih dipaparin yuswa sehat zahir sehat batin, mudah-mudahan kalayan orang tiasa tetap istiqomah ngalaksanakan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sebagai tugas jeung kewajiban oge kepentingan kanggo urang sadayana. Alhamdulillah sok sanaos dina akhir-akhir ayeuna cuaca nuju kaayaan panas, hujan teu acan dilungsurkeun ku Allah. Mugi-mugi dina situasi sapertos kieu ku Allah Subhanahu wa taala urang nyuhunkeun, mugi-mugi maparinkeun hujan anu diberkahan sehingga dina hirup sareng kahirupan urang sadayana wasilahna ku ayana cai urang bisa berkah sagala rupi. Salawat miwah salam sapapaosna dilimpah curahkeun kajungjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kakula wargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in. Oge mudah-mudahan urang sadayana janten umatna anu tetep renggenek ngalaksanakeun sakumaha anu di piwarang ku Allah sinarang ku Rasul. Kaum dangu rahimakumullah, pidawuh Allah dina Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsumma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei jalma-jalma nu ariman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur jeung perhatikeun
nafsun tiap individu, tiap diri makodama naon anu geus dipersiapkeun ligod keur kahirupan engke. Kaum dangu rahimakumullah. Alhamdulillah urang ayeuna masih aya di awal-awal tahun Hijriah. Di mana dina awal-awal tahun saena urang ningali ngoreksi sakumaha nu dipidawuhkeun ku Allah dina Al-Qur'an tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsu ma qaddamat ligot. Jalma-jalma nu ariman kudu takwa aranjeun ka Allah wal tandur jeung perhatikeun diri masing-masing ma qaddamat ligot. Naon nu geus disiapkeun keur kahirupan engke. Ayeuna urang keur kahirup engke di mana nyawa pisah jeung badan, urang masih hirup. Nah, keur ayeuna ngahiji ruh jeung jasad, gitu. Ia mempersiapkan diri urang keur waktu nu bakal datang. Hartina engke di mana urang maot naon pibekeleun urang, saur Allah. Wal tandur perhatikan, tingalian, koreksi, gitu. Saur Allah ka diri urang, perhatikan diri urang, koreksi diri urang masing-masing, makoddamat ligod naon nugas dipigawe, bakal naon nugas disiapkan keur hari esok. Kaum dangu rahimakumullah, upami urang naliti, karena diri urang, ngoreksi karena diri urang. Sabab jeuk tadi urang ayana nuju aya dina kahirupan, engke urang bakal mengalami masa papisahna ruh jeung jasad. Tos moal bisa gerak deui, tah bisa ngalaksanakeun deui sagala rupi. Tatos pisah tea ruh jeung jasad. Ngan sabada eta tetep aya perhitungan saur Allah. Gitu. Matak cik atuh naon anu geus dipersiapkeun ku masing-masing diri naon nu geus dipidamel untuk hari esok. Naon margina kaum dangu rahimakumullah. Anu nami nak maot, di mana urang parantos dugi kana waktosna, bakal ngalami sababara alam, bakal ngalami dina waktu itu yang paling dahsyat sakaratil maot, pepisah naruh jeng jasad, sering urang nguping kisah atanapi nuku alami baik orang-orang terdahulu gitu. Malah seueur kan nabi-nabi sebelumna nguningakeun betapa dahsyatna, betapa beratna, betapa sakitna tatkala ruh pinpas pisah jeung jasad. Kaum dangu rahimakumullah, dina pelaksanaanana, dina nalika ruh pisah jeung jasad. Aya anu ceria, bunga, gitu, katingalin. Aya anu seram, urang warna-warna kaningal. Itu anu katingali ku urang. Aya anu ceria, aya anu teka tingali, pupusna teka tingali.
Seueur kan kajantenan-kajantenan nu pupusnya keur jong-jong-jong-jong keur tenang-tenang katingalina teh tahu-tahu kolehan. Nah, dina sabada maot urang kan mengalami deui alam jasadna dikubur gitu kan. Ayeuna upami urang ningali deui anu sering ku urang katampi ngalangkungan penjelasan-penjelasan ti para kiai, ti para ajengan. Dikubur malih saur Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikubur bayangkeun sorangan lomang pasagi kadang disedongkeun kadang teu. Pami disedongkeun tempatna pas di awak. Sok sanajan pas di awak terkadang rapat deui ngahiji. Terkadang dirasa lega usang mayit. Itu mah tergantung amalia. Kaum dangu rahimakumullah, upami ningali hiji peristiwa kalaresan enjing dinten Senin, upami urang ningali kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjeuna dilahirkeun dina hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 570 hiji atau sebab tahun gajah. Dina poe nusami dinten Senin tanggalna 12 Rabiul Awal Nabi pupus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kacarioskeun dina taun nu beda pupus. Senin pagi subuh para sahabat tos kempel di masjid di Madinah tangtosna. Subuh sahabat tos kempel bade ngalaksanakeun salat berjamaah subuh. Diantos-antos Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sumping ka masjid. Kasauran Abu Bakar miwarang ka Bilal, Bilal jung tingali Rasul. Angkat Bilal bin Rabah. Lebet katingali Rasul nuju ebog keneh. Saur Rasul, saur Bilal ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jama'ah sahabat parantos kempel. Pisaur Kangjeng Nabi duh. Rasana moal tiasa bangun. Saur Rasul dalam keayaan sakit. Bilal mulih deui nepangan ka masjid ka Abu Bakar. Sekarang ka jamaah, ka para sahabat. Saur Bilal, Rasul nuju kaayaan teu damang. Tadi saur Rasul wartoskeun we Abu Bakar piwarang imaman salat subuh. Kitu saur Rasul ka Bilal. Kumaha saur Abu Bakar wartoskeun? Kaula teh sanggup ngimaman. Saur Abu Bakar, bagi Rasul masih aya. Uih deui Bilal, nepangan deui ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuningakeun, ya Rasulullah, saur Abu Bakar, anjeuna teh siap janten imam. Duhai kitu matur sok cen atuh. Tungtun geneng tuh di geneng ku Bilal sareng Sayyidina Ali
Nabi lajeng angkat ka maki digendeng kuduaan da dina kaayaan teu damang dina subuh Senin. Ngalaksanakeun salat. Begitu ngalaksanakeun salat subuh sabada salat. Malah dicarioskeun salat negeringan hartosna teu sapertos biasa Rasul. Biasana kan ayat-ayatna pararanjang ieu mah ringan bahasana ge dalam keadaan Rasul sakit. Rengse salat Rasul mayun ka para sahabat ka jamaah. Saur Rasul anjeuna sasauran rasa-rasana waktu papisah teh geus deukeut kitu pibahasana. Rasul salat ka jamaah rasa-rasana waktu papisah teh geus deukeut. Kasadayana para sahabat saha anu ngarasa disakiti ku kaula. Sok ayeuna laksanakeun bebeja hiji tah. Nu kadua saha anu boga anu kainjeuman ku kaula sok ayeuna waktuna. Sabab rasa-rasana saha Rasul waktu papisah tos caket. Sahabat aya nu ngacung, ceuk sahabat ya Rasulullah abdi anu ngarasa disakiti ku salira. Kaget ta sahabat, para sahabat kaget. Aya sahabat anu ngacung, abdi ya Rasul anu ngarasa tersakiti. Waktos harita Rasul bade mecut onta, pecut onta kana tongong kaula. Sakit abdi teh ya Rasul. Oh ai kitu masuk. Jadi abdi hoyong sami da sakit hoyong mecut ka Rasul. Ngahulang sahabat sadayan. Sae Rasul saya kasih dina Ali. Jung cenah cokot pecut onta. Dicana pecut onta. Darek dipecut panah. Bawa nyamperkeun ka hareup ta eta hiji sahabat nu nyarita kitu. Sabab Rasul ta ieu pecut ontana. Cekel kumanehanna. Sahabat bingung di dinya. Rasul dipecut. Sabada dipasihkeun eta pecut onta. Cik eta sahabat ya Rasul. Waktu harita waktu Rasul mecut onta kena kadiri abdi, abdi dalam kaayaan teu nganggo baju. Taranyang hartina, dibuka bajuna teu di baju. Jadi salira oge kedah dibuka. Nah ulang sahabat. Serit non, teu aya nu nyarios bakatku heran kaget kok aya sahabat anu kawas kitu. Lajang jubahna ku Rasul dibuka. Katingali punukna Rasul. Eta sahabat nu tadi nyepang cepudut onta. Begitu katingali punak-punak Rasul. Pecut dilemparkan. Lajang ngarangkul. Karena punuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasana ya Rasulullah hapunten. Salaras nama. Kaula teh hoyong tepang sarang kulit salira. Tepang saring salira da engke mah biheung teuing kaula bisa tepang sarang salira di akhirat. Tuh bakat saking cinta na ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asana kaget kan para sahabat. Nepi ka kitu ulahna itunya. Kaum dangu rahimakumullah. Jadi sadayana kan bakal maot bujang-bujang urang. Para nabi, para malaikat, malakal maot ke bakal maot nyabut nyawa sorangan. Malah cek malakal maot, lamun apal nyerina, apal dahsatna. Waktu dicabut nyawa, saur malakal maot.
Damal kalmot kan mau tanya lirang kete nyambut nyawaku sorangan gitu. Sabada seep sadayana. Lamun apal dahsatna sakaratul maut kawas kieu malwani teu sanggup kudu nyambut nyawa. Itu bakat dahsat. Itu neme dicabut nyawana. Nu bakal kaalami ku urang sadayana. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sarang satra. Sadayana bakal maut. Dahsatna nyerina itu malaikat maut. Ahlina apal carana, selahna, sakit. Ngan sakitna eta soksana harus dicarioskeun ku sadaya, ku para nabi, ku para ulama, ku para aulia. Malah ku malaikat nyalira pan malakal maut kawas kitu. Da mal apa rasana da bakal karasa teh ku urang engke dina waktuna. Kitu dina waktu sakaratul maut bakal karasa. Malihan kasauran Siti Aisyah dina salah sawi hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah tabdali hadhil ummah fi kuburiha fa kaifa bi wa ana imra'atu dha'ifah. Sawur Siti Aisyah kakang jeung Nabi sasaurat. Ya Rasulullah umat ieu teh sadaya umat kan bakal dicoba, bakal disiksa ku Allah di lebet kuburna. Terus benar saur Rasul. Saur Siti Aisyah fa kaifa bi kumaha kangus pribadi abdi. Saur Siti Aisyah kumaha ya Rasulullah wa anam ro'atu dha'ifah sedengken abdi anu kacida lemahna bakat sieun dina di alam kubur. Malihan Siti Khadijah upami urang ningali kisah Siti Khadijah nuju teu damang. Anjeunanana dina kaayaan teu damang miwarang kanu janten putrana Fatimah da teu wantun sasaweran ka Rasul Siti Khadijah istri anu kacida solehna malih dipuji ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal menakan isi sabar Siti Khadijah.

naon persiapan orang menghadapi kematian. Eta judulnya. Saya kisah kematian terlalu banyak upami diuraikan waktu negemal cukup. Tapi naon persiapan nuku orang tos disiapkan ke waktu anu bakal datang. Kaum dang rahimakumullah. Persiapan menghadapi kematian paling henteu kahiji urang kudu apal alamat rekamana engke sabada maot hiji tah. Persiapan urang kudu apal alamat teu apal alamat marekamana ini nah kitu. Kamana urang sabada maot hiji tah. Nu kadua kudu dipelajari rute jalan engke kamana. Kudu apa rute na urang mun arek init ka hiji tempat kan dipersiapkeun. Hiji nyecek tadi rekamana urang sabada maot. Kadua pelajari rute perjalanan tatkala urang tos maot. Nu katilu siapkeun itu kendaraan anu dianggo engke. Dan make kendaraan pan atuh sarerea oge. Nu kaopat siapkeun bekal. Nah, jadi ternyata loba persiapan urang nalika mayunan maot sebab nayot begitu dahsyatna. Habab ku Allah wal tandur nafsu maqaddamat ligot. Nah, nunggu si siapkeun ku aranjen kabeh tatkala keur hari engke sabada maot. Upami dikoreksi ku urang sadayana kaum dangu rahimakumullah. Gitu. Sebab kudu dikoreksi ku urang. Jadi kamana urang sabada engke maot. Bisi ah cana abdi mah maot teh ka surga we engke teh. Gitu. Nu diharapkeun teh kitu. Eh harapanna ka surga kitunya. Ka surga. Maot itu kembali na urang ka Allah. Eta. Lain ka surga. Itu. Jadi kembali na urang ka Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali na ka Allah. Naon ka surga. Da urang makan memang nu dipenta surga. Kitunya. Kabahagiaan, kabunga. Gitu. Da ari masalah eta mah kaum dangu rahmakum. Geus teu kudu dipenta. Sebab akibat sok sanajan memang saur Rasul nu dipenta ku anjeun di akhir hidup teh kitu. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah, karidoan jeung surga nu dipenta ku Allah. Tapi lamun selama orang hidup hanya menggulung-gulung hayang menang pahala, hayang menang pahala, hayang menang pahala. Ayeuna rasana situasi geus kangke ulah hayang ting hayang-hayang pahala. Hayang ridho Allah we nu mawi kamana cek tadi disebatkan kendaraanana kamana urang rek balik sabada maot kembalina ka Allah subhanahu wa ta'ala numawi ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rif kadinya penta ridho jeng surga na saur Rasul. Ngan ulah urang teh dah hayo we ngutik-ngutik teh pahala, maca ieu pahala, ngaji ieu pahala. Pahala we nu diitung padahal pahala mah eta mah sebab akibat kan. Nu penting mah urang saur Rasul penta ridho na Allah. Nu mawi alamatna ilahi anta maksudi. Waridho kamatlubi. Eta nu dipenta. Nu kadua kaum dangu rahimakumullah. Pelajari rute jalan. Sigana mah urang teh mau teh da geus digotong ieuh nya. Mun kana kerana, kana mobil, di mobilan, jeung sajaban. Tapi reka mana sabenerna urang? Itu. Jadi mau teh kembali na urang ka Allah ngan salagi urang hirup pelajari rute jalan. Mana jalan nu kudu dilalui urang memeh balik ka Allah. Aya hiji ruhiyah, siriyah, nuriyah, ilahiyah. Eta nu kudu dipapai, digarap, dipidamel kura. Kaum dangu rahimakum upami disimpulkeun nu kudu dipersiapkeun ku urang teh iwalti
lapisan-lapisan dimensi diri orang, baik dohir, baik batin, ruh, jeung rahasia diri. Eta nu kudu dipersiapkeun ku urang bekal kematian. Jadi kaum dangu rahimakumullah, upami mengingat kisah komo lamun diurai jadi panjang malah loba, berat kacida tatkala urang sabana maut diwanti-wanti ku Allah, ditaros naon nu geus dipersiapkeun ku urang keur masa depan. Jadi kaum dangu rahimakumullah, singkatna, persiapan urang menghadapi kematian, tingali diri, yen diri teh aya opat dimensi, nu bersifatna jasad, nu bersifatna hate, nu bersifat nyawa, nu bersifat rahasia diri. Bina jasad dengan syariat, hate selalu ingat kepada Allah, nyawa tengarasa diri urang anu ibadah, rahasia diri, saur Kangjeng Nabi, anta budalloh ka annaka tarah. Di mana anjen beribadah seolah-olah melihat Allah saur Rasul. Wa ilam takun lamun teu bisa ningali, serasa, dirasa urang dilihat Allah. Jadi opat dimensi diri nu kudu diurus kurang, jasad, hate, ruh, jeung rahasia diri. Ku elmu na, elmu syariat keur ngurus jasad, elmu tarekat keur ngurus hate, sebab hate kudu eling ka Allah. Eta sadayana, syariat, tarekat, hakikat marifat, elmu na keur ngabina diri, persiapan urang da urang bakal balik ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum dangu rahimakumullah, di nararaga persiapan diri urang mangga ayang kantun urang tiasa ngalaksanakeunana, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo diri abdi, umumna kanggo kaum dangu sadayana, mudah-mudahan urang sadayana maotna husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kurnia wargi dina tema persiapan menuju kematian. Sarada keung judulna teh warginya. Kok kita orang kerieuh kan sami-sami mirari.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon teh atuh sutukeran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kabarnya dingin, Taufik? Sama itu mah, tapi semoga baik-baik aja ya semuanya. Semoga sehat semuanya, semoga bahagia selalu semuanya wargi setia. Dan senang sekali pagi hari ini Ulfin Amili bisa kembali nemenin Anda semuanya, tentunya di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena. Untuk hari Senin ini, hari ke-13 di bulan Juli 2026. Lagu-lagu yang bakal Ulfin persembahkan adalah based on your request seperti biasa gitu ya, sesuai dengan permintaan Anda. Jadi untuk Anda yang mau pilih lagu, mau kirim salam, mau kirim apa aja boleh, silakan lewat chat WhatsAppnya di 081-222-81101. Apa saja, apa sih? Ya maksudnya yang mau sapa Ulfin juga kirim sapaan buat aku juga silakan aja, boleh di situ ya. Asal jangan nyeleneh, biasa aja. Ya, dan wargi, ada beberapa info juga yang bakal kita hadirkan pagi ini untuk Anda seperti biasa ya. Yang kalau minta lagu dari sekarang boleh, soalnya kalau misalkan lagu yang ada ya, nanti kan bisa diganti sama yang ada. Oh, tahu ganti aja sama ini gitu. Kalau misalkan, oh buat ini lagunya yang ada ya, ganti bisa gitu kalau mintanya dari sekarang gitu. Tapi kan lagi sibuk cenah tahu sekarang. Oh iya, hari ini mulai sekolah lagi ya, hari pertama sekolah lagi untuk anak-anak yang anak-anak sekolah gitu ya. Dan selama sibuk-sibuk aja untuk Anda. Hari pertama nih biasanya suka rada-rada chaos ya, anak udah kebiasa, apalagi yang masih bocil tuh, yang masih SD-SD kayak gitu ya, anak udah kebiasa libur dari beberapa hari kemarin gitu kan, dua minggu lebih malah gitu. Yang kayak duh malas mama, malas sekolah cina gitu. Ada ya yang kayak gitu? Ada. Anak aku jauh-jauh teuing kana batur. Anak aku sendiri kayak gitu. Males kayaknya bu sekolah besok, entong cek aku teh. Mau deh cenah bade sekolah. Semangat ibu-ibu ya, menghadapi mungkin kalau misalkan ada anaknya rada-rada malas untuk masuk sekolah lagi di hari pertama ini. Silahkan ibunya aja yang kasih semangat gitu ya. Mahawai cara nama ibu lebih tahu dong, anaknya sukanya seperti apa gitu ya. Bisa gak apa-apa pakai ini aja senata Ulfi, aku mah kayak cheerleader gitu ya. Ayo ayo dede N1, N2 cina gitu boleh berentena naon ke budak naseri. Ya, ada informasi-informasi juga bakal lebih hadir untuk Anda semuanya di pagi hari ini untuk nemenin Anda dan juga kesibukan Anda pagi hari ini. Ada yang sudah santai juga pagi ini? Enak sekali sepertinya ya. Dingin-dingin cuaca segitu seperti ini sudah santai. Yang lagi isi duruk keneh di pipirin hawu juga selamat pagi. Ya bisi ayamnya gitu nya. Tapi isi duruk segala di belum bitis. Selamat pagi deh Anda semuanya, tetap semangat. Semangat untuk anak-anak yang sekolah pagi hari ini. Semangat juga untuk mamah-mamahnya yang menyiapkan keperluan sekolahnya anak-anaknya di pagi hari ini. Ayo kita teh neng cana gening kumaha. Oh ya udah dong, udah dipersiapin dong sebelum berangkat anak aku. Persiapannya udah dicek dulu gitu ya. Udah ini ada, udah ini, ayo udah berangkat. Dipaketin aja dulu gitu. Ya, beberapa lagu yang sudah diberikan sebagai lagu pembuka bagi hari ini, semoga Anda suka dengan lagu-lagunya. Untuk lagu selanjutnya boleh sekarang, boleh Anda pilih sendiri aja langsung lewat 081-222-81101.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: biasa.
1: Iya, Wargi, dan selamat pagi kembali. Beberapa lagu sudah Upi hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya. Kita saatnya ke info dulu sekarang ini, Wargi. Setiap punya satu informasi untuk ada semuanya. Info biru yang bakal kita hadirkan seperti biasa pagi-pagi seperti ini ya. Ya, dan pemain anyar Persib Bandung, Luka Menalo, ini mulai merasakan atmosfer yang berbeda sejak bergabung dengan skuad Maung Bandung. Winger asal Bosnia dan Herzegovina itu mengaku terkesan dengan intensitas latihan sekaligus antusiasme luar biasa yang ditunjukkan oleh para bobotoh. Luka Menalo telah menjalani 2 hari latihan bersama Persib Bandung dalam persiapan menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, menu latihan yang diberikan tim pelatih memang cukup berat, tetapi hal tersebut merupakan

merupakan bagian penting dari masa pramusim. Dua hari pertama latihan rasanya berat, tapi itu wajar. Ini akan menjadi pramusim yang berat. Kami ada Piala Presiden, lalu setelah itu ada AFC, terus kami sedang bersiap-siap, begitu kata Luka Menalo. Pemain berusia 29 tahun itu memahami bahwa seluruh pemain Persib Bandung harus bekerja keras sejak awal agar siap menghadapi padatnya jadwal kompetisi. Tidak hanya berbicara soal latihan, Luka Menalo juga mengungkap. Mengungkap alasan yang membuatnya mantap menerima pinangan dari Persib Bandung. Menurut dia, status Persib Bandung sebagai klub dengan ambisi besar menjadi faktor utama dalam keputusannya. Raihan 3 gelar secara beruntun, 3 gelar liga secara beruntun menunjukkan kualitas tim yang ingin terus bersaing di level tertinggi. Karena Persib Bandung adalah tim dengan ambisi tinggi ya, 3 tahun berturut-turut menjadi juara Bandung FC, lalu karena pelatihnya juga dan karena fansnya yang banyak. Begitu kata Luka Menalo. Lebih lanjut, mantan pemain Dinamo Zagreb itu menilai Persib Bandung merupakan salah satu klub terbesar yang paling dikenal di kawasan Asia Tenggara. Ia pun mengaku langsung merasakan besarnya dukungan supporter sejak hari pertama berada di Bandung. Bahkan pemandangan ratusan bobotoh yang menunggu pemain seusai latihan ini menjadi pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Para pemain-pemain asing yang datang ke Bandung itu selalu terpesona ya dengan kehebohan bobotoh yang kompak gitu. Bahkan pemandangan ratusan bobotoh yang menunggu pemain seusai latihan ini menjadi pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tadi barusan sudah dibaca ya. Persib Bandung adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sangat menyenangkan bisa berada di sini gitu. Ketika selesai latihan ada hampir 200 orang lah yang menunggu Anda. Itu sesuatu yang luar biasa, begitu kata Luka Menalo. Kehadiran Luka diharapkan dapat menambah kekuatan lini serang Persib Bandung. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, ia diproyeksikan menjadi salah satu pemain penting dalam upaya Persib Bandung mempertahankan dominasinya di kompetisi domestik sekaligus berbicara banyak di AFC Champions League 2 di musim ini.

Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umu Muhtar, memastikan Persib masih akan mendatangkan pemain untuk menambah kekuatan skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027 ini. Kehadiran pemain anyar tersebut ditegaskan Umu Muhtar kemungkinan besar bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Dan meskipun belum mengungkap identitas pemain yang dimaksud, Umuh meminta kepada Bobotoh untuk bersabar ya, menunggu pengumuman resmi dari manajemen. Sabarlah, pokoknya kejutan aja. Orang yang ditunggu-tunggu gitu katanya. Tidak menutup kemungkinan semuanya juga ya. Yang penting Bobotoh senang, Bobotoh tenang. Begitu kata Umuh Muhtar di lapangan pendamping Stadion Gebela Kota Bandung pada hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarinnya lagi, begitu. Dan manajer Persib Bandung ini menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberikan kejutan dalam setiap bursa transfer. Dan itu benar ya, Persib biasa kan suka ada kejutan. Mudah-mudahan ada kejutan yang lebih terkejut, begitu kata Umu Muhtar sambil tersenyum. Umu juga mengaku senang melihat skuad Persib Bandung kembali menjalani latihan perdana sebagai persiapan menghadapi 4 kompetisi pada musim ini. Meskipun belum diikuti seluruh pemain, dia pun optimis kekuatan Persib akan semakin solid setelah skuad lengkap berada di bawah asuhan pelatih Igor Tolik. Saya senang melihat latihan perdana ini. Insya Allah kedepannya setelah pemain lengkap akan terlihat bagaimana kekuatan tim ini. Kalau kompak, pemain-pemain bagus, pelatih bagus, dan manajemen bersatu, insya Allah bisa jadi juara lagi. Iya Wah Haji, mudah-mudahan seperti itu, juara lagi yang keempat kalinya berturut-turut. Wah, tambah ngegereme itu sebelah. Itu dia infonya untuk pagi hari ini di jam pertama. Di jam kedua masih ada Taulbi, insya Allah nanti ada, ditunggu saja ya. Jangan kemana-mana dulu, tetap aja di sini di Halo Selamat Pagi barengan Ulfi Nawili, 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, Genah Meren.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.